Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science. Membangun

Teman Pro 2, siapa nih yang begadang nonton semifinal Piala Dunia 2026? Kalau kelewatan, tenang Teman Pro 2, kali ini Pro 2 kasih update-nya untuk kamu. Jadi Teman Pro 2, Spanyol sukses mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Di dini hari tadi ya, pukul 2 mulainya Taman Pro 2. Dan 2 gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat titik penalti di menit ke-22 dan juga Pedro Porro di menit ke-58 Taman Pro 2. Dan sepanjang pertandingan, Spanyol tampil dominan dan berhasil meredam lini serang Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe. Bahkan Prancis hanya mampu mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran. Dan kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 37 pertandingan dan menyamai rekor tim nasional Italia di level Eropa, Teman Pro 2. Dan kini Spanyol tinggal menunggu pemenang laga Inggris kontra Argentina yang akan bertemu di esok hari pukul 2 juga di 16 Juli 2026 dan di laga nanti juga akan menentukan siapa lawan Spanyol di partai final. Nah, menurut kamu siapa yang bakal menyusul Spanyol, Inggris atau Argentina?

Teman Pro 2, ternyata warna jersey itu bisa punya cerita besar loh. Bahkan warna jersey itu bisa membangkitkan kenangan paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi jelang semifinal Piala Dunia 2026 menghadapi Inggris, timnas Argentina dipastikan mengenakan jersey tandang berwarna biru. Dan pilihan ini bukan tanpa alasan. Jadi jersey biru identik dengan momen bersejarah saat Diego Maradona membawa Argentina mengalahkan Inggris di Piala Dunia 1986 lewat dua gol legendaris, termasuk gol yang dikenal sebagai tangan Tuhan, teman Pro 2. Dan tradisi itu juga sempat terulang pada Piala Dunia 1998 ketika Argentina kembali memakai jersey biru dan sukses menyingkirkan Inggris lewat adu penalti saat itu. Dan kini Lionel Messi dan kawan-kawan berharap warna yang penuh sejarah itu kembali membawa keberuntungan untuk mengamankan tiket ke final. Dan menurut kamu nih, teman Pro 2, apakah jersey biru bakal kembali jadi pembawa hoki bagi Argentina? Kita tunggu hasilnya ya.

0: Aku.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar ada yang bilang kira-kira seperti ini? Ya udah deh, beli kopi aja, rumah mah nanti aja. Nah, teman Pro 2, ternyata pola pikir seperti tadi itu ada istilahnya loh. Jadi menurut laporan Kompas, sekarang makin banyak anak muda yang mengalami doom spending. Sederhananya, ini adalah kebiasaan mengeluarkan uang untuk self reward atau belanja impulsif karena merasa tujuan besar seperti punya rumah itu terasa makin susah dicapai, teman berdua. Mulai dari ngopi, check out barang online, sampai nonton konser, semuanya memang bisa bikin senang ya. Senangnya kadang itu cuma sesaat, teman Pro 2, dan gak ada salah, gak ada yang salah sebenarnya dengan self reward, tapi jangan sampai rasa senang hari ini bikin kita lupa sama kebutuhan masa depan. Dan perencanaan keuangan juga menyarankan coba biasakan kasih jeda 24 jam sebelum check out dan sisihkan sekitar 5-10% penghasilan khusus ini untuk hiburan, jadi tetap bisa menikmati hidup tanpa bikin dompet ikut stres, teman berdua. Karena masa depan memang nggak pasti, tapi keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa bikin masa depan jadi lebih baik, teman berdua. Tetap semangat di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik.

Teman Pro 2, kalau suatu hari kamu ketemu bayi namanya Halan, jangan langsung mikir orang tuanya orang Norwegia ya teman Pro 2. Soalnya ini justru lagi viral di Peru teman Pro 2. Jadi gara-gara penampilan keren dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026, sebanyak 599 bayi di Peru resmi diberi nama Haaland, dan rinciannya 468 bayi memakai nama Haaland, sementara 91 bayi bahkan diberi nama lengkap Erling Haaland, teman Pro 2. Jadi fenomena ini muncul setelah Haaland membawa Norwegia melaju hingga perempat final Piala Dunia, dan ternyata di Peru, teman Pro 2, memberi nama anak dari idola sepak bola memang sudah jadi tradisi. Bahkan saat ini ada lebih dari 33.000 orang bernama Neymar, ribuan bernama Messi, Cristiano Ronaldo, sampai Yamal. Jadi teman Pro 2, pengaruh sepak bola ternyata nggak cuma terasa di lapangan ya, tapi juga sampai masuk ke akta kelahiran. Siapa tahu beberapa tahun lagi kita bakal lihat Haaland kecil versi Peru jadi bintang sepak bola berikutnya teman Pro 2.

Teman Pro 2, bayangkan cuma dalam setahun laporan transaksi mencurigakan terkait judi online naik sampai 260%. Angka ini jelas bikin geleng-geleng kepala Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap sepanjang 2025 jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan judi online itu melonjak 260,9%. Bahkan pada akhir 2025, hampir setengah dari seluruh laporan transaksi mencurigakan yang diterima PPATK diduga terkait perjudian. Dan menurut OJK, dampaknya bukan cuma soal uang Teman Pro 2. Jadi judi online juga bisa mengganggu stabilitas keluarga, produktivitas, sampai keamanan sistem keuangan. Makanya, pemberantasan itu tidak bisa dilakukan sendirian, tapi perlu kerjasama banyak pihak. Jadi Teman Pro 2, jangan sampai rasa penasaran atau iming-iming cuan instan malah bikin kita rugi besar. Ingat, yang cepat bikin kaya seringkali justru cepat bikin kehilangan Teman Pro 2.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan. Produser, teman terbaik kamu.

0: That's a wrap, people. Great job. Yay!
1: Teman Produa, sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang teman Produa, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 1000 Mbps bayarnya cuma Rp365.000 teman Produa. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung bisa kamu cek di tcel.id daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anting lag. Untuk keluarga bisa internet internetan kapan aja.
2: Teman terbaik kamu, Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan untuk pada hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Tapi setelah ini bakal ada hari ini yang menemani kamu di santai siang di hari ini, teman Pro 2. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa kita di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti jam 12 siang. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang mau request, boleh banget gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Seperti biasa hari ini kita bareng anak magang ya sama Nida. Tapi Vicky-nya lagi gak ada ya, tapi mungkin nanti ada ya, dia ke kampus dulu hari ini. Sementara diganti sama Bunga ya, Bunga Mawar atau Bunga di Tepi Jalan ya. Nah untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, lagi dengerin di RRI Digital atau lagi streaming di rri.co.id, boleh banget gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu sekarang ya, bisa kenalan sama anak magang kita di siang hari ini. Tapi seperti biasa aku mau sapa dulu warga-warga TikTok di siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Aku tuh penasaran, kalian siang-siang gini nontonin kita live, kalian lagi apa? Lagi makan sambil nonton live? Atau lagi rebahan? Atau lagi mandi? Enggak ya? Tadi juga udah ada yang request lagunya Sarah Saputri sama Samuel Cipta ya. Terus ada lagi yang request Vanessa Z, Menjauh. Ini siapa nih? Dari Asri ya. Asri tadi di Bengkulu Tengah. Rahasia Perempuan dari Ari Lasso. Kalau Ida merepotin puloh, Ida dong, masa merepotin? Kan mumpung gratis ya di Pro 2 Hitlist ini. Siang host baru balik kerja. Oh pasti ini kerjanya sip-sipan nih kalau baru pulang jam segini. Salam untuk Dimas Ajiwo yang lagi sedih. Aduh kenapa sedih mulu sih? Ini orang-orang lagi siang-siang kok sedih. RRI Bengkulu sekarang mendunia. Iya, aduh buktinya sampai sini FYP-nya. Emang kamu di mana nih kalau boleh tahu ya. Oke deh teman Pro 2 yang lain yang mau request, kita masih tungguin requestannya sampai jam 12 kurang ya. Jadi buruan request dari sekarang. Dan tentunya requestan kamu kita tampung dulu di siang hari ini. Kita puterin dulu nih Vanessa Z sama tadi nanti Ari Lasso ya. Dan juga yang mau request sabar mengantri ya teman Pro 2.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan masih bareng Bunga, Nida, sama aku Arin ya. Tapi untuk yang mau lihat live TikTok kita, mukanya nanti ada muka Nida sama muka Bunga ya. Akunya di balik layar aja. Cuma menyumbangkan suara aja ya akunya ya. Makasih untuk teman Pro 2 yang udah ikutan request di siang hari ini. Lumayan rame banget di hari ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau request, masih kita tungguin sampai nanti jam 12 kurang. Jadi buruan request dari sekarang. Sekarang udah banyak banget lagu yang masih kita tampung ya. Masih ada beberapa. Wah, masih banyak juga nih. Ada 7 ya kayaknya ya ini. Tapi tetap kita puterin, asal sabar menunggu ya teman Pro 2. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang lain, boleh gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu untuk requestan lagunya. Mau salam-salam juga boleh, nanti kita bacain ya. Oke, lanjut kita puterin dulu requestan dari teman Pro 2. Tadi ada yang mau request lagunya 17, Jaga Selalu Hatimu.

dan anak-anak magang ya, dan kita masih live di TikToknya Pro2 Bengkulu. Jadi untuk teman Pro2 yang mau gabungan bisa aja sekarang gabung ya di live TikTok kita. Kamu bisa lihat yang mana sih anak magangnya ya. Kita masih open request ya teman Pro2, jadi jangan request di mepet waktu, takutnya lagunya gak keputar ya. Ini masih kita tampung requestan dari teman-teman Pro2. Selamat siang juga yang baru gabungan di live TikTok kita, yang udah stay dari tadi. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung di live TikTok kita. Oke deh, tadi ada yang request lagunya For Revenge, Penyangkalan ya teman Pro2. Mungkin kalau yang lagi dengerin kita, kenapa sih muter lagu-lagu lawas? Karena banyak yang requestnya lagu-lagu itu ya, mungkin mau mengenang masa-masa lampau. Kayak tadi nih contohnya, katanya lagunya mengingatkan di mana rambutnya masih gaya emo. Aduh, itu tahun berapa gaya emo ya? Gaya emo tuh yang rambutnya berdiri-diri gitu enggak sih? Atau yang poninya poni samping gitu ya? Mantap. Zaman sekarang enak ya siaran bisa live TikTok. Zaman saya belum ada TikTok katanya. Aduh, cuman kapan tuh? Spill dong tahunnya. Kalau sekarang gaya rambut molet katanya. Iya, banyak banget sekarang ada yang rambut molet ya, ada yang mohawk, ada yang cepak gitu ya. Ada yang kicau mania, ada ya. Oke deh kalau gitu teman Pro2, kita puterin dulu nih For Revenge, Penyangkalan.

100.000 koma satu FM Pro 2 era nemu kulo teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 dan masih di live kita di Pro 2 Bengkulu. Untuk yang belum gabungan bisa gabungan sekarang ya, karena kita punya waktu setengah jam lagi nih untuk nampung requestan kalian. Tentunya masih bareng anak magang dan Arin ya teman Pro 2. Jadi yang mau lihat wajah-wajah cewek-cewek ini bisa gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya. Oke, tadi udah ada yang request lagunya Tulus, Peter Pan, terus lagunya Naikila, masih lumayan banyak ya lagunya Armada juga. Tapi kita muternya satu-satu ya, ngantri ya teman Pro 2. Mohon bersabar. Ingat kalau sabar disayang sama Vicky nanti ya. Oke deh, kita puterin dulu teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah di jam 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata kita udah di penghujung Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Terakhir kita bakalan puterin requestan tadi dari siapa tadi? Dari Jimmy ya kalau gak salah ya, mau lagunya Al-Ghazali, lagu galau. Siang-siang kayak gini galau, aduh ngapain sih? Mending siang-siang gini tuh makan ya. Just friend kok jatuh cinta? Kok tiba-tiba banget just friend sih? Aduh gimana sih Kak Alha? Kalau itu bahasnya sama ini, Genzi-Genzi nih, Genzi-Genzi baru netas ini nih. Oke deh teman Pro 2, terima kasih untuk yang udah ikutan Pro 2 Hitlist di siang hari ini, yang udah gabungan juga di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Terima kasih, jangan lupa untuk di follow-follow karena kita setiap hari live ya di jam 10 sampai jam 12 siang, di jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu juga live ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu gak usah nunggu lama-lama, karena kalau nunggu lama itu pasti gak enak ya. Langsung aja nih ada Al-Ghazali, lagu galau.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua pernah gak sih baru mulai ngerjain tugas langsung buka notifikasi? Ayo, ternyata kebiasaan itu bikin otak susah fokus loh. Karena setiap notifikasi yang masuk bikin perhatian kita itu terpecah. Dan otak butuh waktu tuh buat balik lagi untuk konsentrasi. Nah akibatnya kerjaan jadi lebih lama selesai. Bahkan informasi yang baru kita baca jadi gampang lupa. Biar tetap fokus, coba aktifkan mode senyap ya. Cek chat itu tiap 30 sampai 60 menit dan simpan handphone di luar jangkauan saat lagi nugas. Dijamin fokus naik dan kerjaan jadi lebih cepat beres, teman pro 2.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang ya, tentunya masih bareng Arin sampai nanti kita di jam 3 sore. Teman Pro 2 masih banyak tentunya lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakal Arin update untuk kamu. Biasanya siang-siang gini tuh habis makan siang pasti larinya ke mata gak sih? Atau kalau misalnya gak makan juga ya ngantuk. Kenapa kita tuh suka ngantuk terus waktu siang? Jangan langsung nyalain cuaca ya, teman Pro 2. Apalagi biasanya jam 12 cuacanya mendung. Aduh, itu mendukung banget ya. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena kurang tidur, teman Pro 2. Atau kamu sering begadang, terus kebanyakan main HP sebelum tidur, sampai pola makan yang kurang sehat. Nah, kalau sering makan porsi besar ya, atau jarang gerak, badan itu juga makin gampang lemas. Nah, biar tetap on fire, usahakan tidur 7-9 jam. Minum air putih yang cukup, rutin olahraga, dan sempatkan stretching atau jalan sebentar kalau mulai ngantuk. Tapi kalau kantuknya terus-terusan meski udah hidup sehat, sebaiknya periksa ke dokter tenaga kesehatan ya, teman Pro 2. Jadi jangan cuek sama kesehatan.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2 pernah kepikiran gak sih kenapa ya kita itu bisa bersin? Ternyata bersin itu adalah cara alami tubuh buat mengusir debu, asap, atau partikel yang mengganggu saluran hidung. Jadi bersin itu sebenarnya tanda tubuh lagi melindungi diri. Tapi ingat, jangan ditahan ya, karena menahan bersin bisa meningkatkan tekanan di saluran pernafasan. Kalau bersin, tutup hidung dan mulut pakai tisu atau lipatan siku, lalu cuci tangan biar nggak menularkan kuman ke orang lain. Tetap sehat dan jaga etika bersin ya, jadi jangan sembarangan teman Pro2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.
1: Wih, ya. Keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman Pro 2, kalender tahun lalu jangan buru-buru dibuang ya, karena ternyata masih banyak manfaatnya. Kalender berkas itu juga bisa disulap jadi pembatas buku, kartu ucapan, sampul buku, sampai hiasan dinding yang estetik. Nah, buat adik atau anak di rumah, ini bisa juga dipakai untuk kolase dan berbagai kreasi seru. Selain lebih hemat, kebiasaan pakai ulang barang itu juga membantu mengurangi sampah kertas. Jadi, mulai sekarang bisa diubah ya kalender lama jadi sesuatu yang lebih bermanfaat, teman-teman Pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memperdua, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu terkait.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman,

sama Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini tuh sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro 2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro 2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro 2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Abang Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya, merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang dipikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya, penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

Teman Pro 2 spontan tanpa uhuy dari Diap Deal mau membawa kita ke jam 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini saatnya Arin pamit nih dari ruang dengar kamu. Setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Intan di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Teman Pro 2 nanti juga bakalan ngobrol-ngobrol, ada narasumbernya di sore hari ini ya. So jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Arin pamit, bye bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu sama Intan di sore ceria hari ini, hari Rabu 15 Juli 2020.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Tuan Pro 2 ada kabar membanggakan datang dari Japan Open 2026. Ganda putra Indonesia Sabar Reza sukses melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan lewat rubber game. Hebatnya lagi mereka tuh kayak gak sempurna gitu loh tampilnya, karena Reza lagi cedera punggung, lagi kambuh, tapi tetap perform yang oke. Dan selanjutnya mereka ini bakal fokus memulihkan kondisi sebelum laga berikutnya. Semoga aja perjuangan mereka terus berlanjut dan membawa Indonesia meraih hasil yang terbaik. Amin.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aduan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM
2: Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dini hari ya, karena ada duel yang sayang banget dilewatkan, semifinal Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Inggris menghadapi Argentina Kamis dini hari jam 2 pagi. Inggris lagi berburu final sejak jadi juara dunia tahun 1966, sementara Argentina datang dengan modal sempurna, belum pernah kalah sejak fase grup dan masih mengincar gelar juara beruntun. Pemenang laga ini bakal menantang Spanyol di partai final. Gimana nih teman Pro 2, dukung Argentina atau Inggris aja?

0: kesehatanmu, tanggung jawabmu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hewan Pro 2, pemerintah Provinsi Bengkulu menghadirkan inovasi oplet online atau optimalisasi pelayanan laboratorium berbasis online. Lewat layanan ini, kamu bisa daftar dulu secara online sebelum datang ke labor membawa sampel yang akan diperiksa. Tujuannya biar prosesnya lebih cepat, transparan, dan petugas juga bisa lebih fokus memberikan pelayanan terbaik. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, Universitas Bengkulu lagi menggelar UTBK, Jalur Masuk UNIP atau JAMAK, buat penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ada 857 peserta yang ikut seleksi dan bersaing mengisi kuota di berbagai program studi. Ujiannya berlangsung sampai 17 Juli dengan soal yang dirancang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan hasil seleksinya bakal diumumkan tanggal 19 Juli lewat laman resmi UNIP. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: buat mendengarkan program Sore Ceria. Aku seneng banget karena hari ini tuh bakal ngobrol-ngobrol seputar kopi. Siapa nih teman Pro 2 yang suka ngopi-ngopi? Tiada hari tanpa kopi. Karena kalau ngomongin kopi tuh bukan sekedar kayak ya udah sekedar minum gitu ya, tapi emang banyak ceritanya juga. Termasuk ada kopi nih yang punya filosofi di baliknya, yaitu Bilik Senja. By the way, kalau kamu penasaran, kamu pengen nonton secara live, bisa juga ke YouTube channel RRI Net Bengkulu. Bisa tanya-tanya sama narsum aku sore ini, karena aku udah bareng sama Mia Cindra Kasih, teman aku, owner dari Bilik Senja. Halo Mia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik, agak deg-degan ser.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin kopi, aku pengen kenalan dulu nih sama Mia secara personal. Mia sekarang tuh sebetulnya kesibukannya banget tuh ngurusin apa akhir-akhir ini, Mi?
1: Kerjaan sih tambahan, yaitu tadi kopi. Sebenarnya sih awal mulanya tuh cuman iseng aja, tapi ternyata jadi sibuk ngurus kopi.
0: Sibuk ya. Ini katanya tambahan.
1: Tambahan, iseng, sampingannya. Iya,
0: iya,
1: iseng lah.
0: Kalau kesibukan utamanya apa? Ibu.
1: Ibu dan istri.
0: Ibu dan istri. Ibu dari berapa orang anak?
1: Dua.
0: Dua orang. Wow. Umur berapa tuh?
1: Ya, umur toddler.
0: Toddler?
1: Iya. Sama 2 baby. Tahun sama baby, bayi.
0: Waduh.
1: Umur 5 bulan.
0: Kok bisa sih? Biasanya kan kalau punya anak-anak umur segitu tuh kayak susah banget ya, tidur aja juga kurang. Kok ide sih bikin usaha kopi ini, Mi?
1: Karena di samping itu memang saya suka kopi ya. Saya suka kopi, suami juga suka minum kopi juga. Jadi karena memang dari hati, jadi ya udahlah, ayo enggak apa-apa. Jadi mau ngantuk, mau gimana? Karena kita sendiri udah buat kopi nanti, kita juga minumnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi menikmati sudah buat kopi, udah santai, duduk santai sambil malam, duduk santai di luar gitu sambil ngopi. Jadi enggak apa-apalah mau ngantuk gimana? Ayo buat kopi.
0: Buat kopi ya. Iseng-iseng aja nih awalnya. Mm-mm.
1: Iseng itu karena itu tadi, karena kan saya suka minum kopi kan. Jadi sering pesan online. Jadi minum tiap hari itu sering pesan lewat GrabFood, Maxim. Nggak tahu jam, pokoknya kalau lagi pengen minum kopi, pesan
0: minum kopi.
1: Terus suami itu kepikiran, yaudah lah yang daripada kayak gitu, mending coba deh kita buat dulu, cocok nggak gitu. Iya. Terus pertama dibuatnya ukuran kayak satu gelas aja gitu, lama-kelamaan 2 liter, 1 liter dibuatlah per botol, jadi sekali minum dalam botolan. Dah gitu, udah tuh iseng lagi. Ada teman main ke rumah, dikasih cicip. Suruhlah open order gitu.
0: Wah. Tapi sebelumnya tuh emang suami Mia udah pernah bikin kopi?
1: Udah, dulu 2020.
0: Oh, berarti itu enggak sedadakan itu ya?
1: Enggak, tapi dulu itu bukan minuman yang langsung minum kayak gini, Mbak. Jadi kayak apa ya? Biji kopi. Pernah biji kopi, dah tuh kopi yang udah ditumbuk. Ah, itu dia dalam kemasan, tapi cuman bukan yang langsung minum.
0: Oke.
1: Jadi ini buat jualan kopi lagi, buka akun lama istilahnya.
0: Termasuk namanya ini sudah ada dari dulu?
1: Udah, 2020.
0: Zaman pacaran?
1: Sebelum
0: pacaran malah. Artinya apa?
1: Lagi PDKT lah ya.
0: Lagi PDKT. Kenapa namanya Bilik Senja tuh?
1: Itu apa ya? Kayak lagi diam di kamar, terus lagi melamun dan tuh kepikiran, bukan senja sih sebenarnya kalau mau disesuaikan dengan situasi yang kemarin itu, sebenarnya bukan senja tapi malam kayak bintang gitu, tapi kayaknya lebih cocok ke bilik senja gitu,
0: biar kerasa anak senjanya.
1: Gitu.
0: Oke deh. Jadi 2020 itu kan sebetulnya udah ada momennya ya untuk bikin usaha. Waktu itu kenapa enggak waktu
1: belum
0: itu?
1: belum nekat
0: dan sekarang kenapa nekat?
1: Nekat ya karena lihat perkembangan sekarang ya, Mbak ya, kan nggak tahu usia, semua usia kayaknya sekarang tuh semuanya suka kopi, tapi tergantung ada yang sukanya soft, ada yang sukanya strong gitu kan. Jadi baru

0: bareng. Ya udahlah.
1: Oke, okay. Ada yang suka soft, ada yang suka strong. Mm-hmm. Kalian tuh ngambil pangsa pasarnya di mana nih?
0: Di
1: atau semuanya ada, yang soft
0: ada,
1: yang strong ada.
0: Jadi kita itu ada beberapa varian. Kalau misalkan yang kayak strong itu kayak Canberry, itu lebih ke kopi tapi ada rasa masam segar dari Canberry-nya itu. Dan tuh kalau misalkan yang suka manis kayak Palm Sugar, Salted. Nah, kalau misalkan mau yang pas itu kayak Spanish.
1: Mm-mm. Pas tuh apa? Tengah-tengah. Gimana tuh?
0: Bingung.
1: Soalnya Mia tuh ngobrol sama orang yang benar-benar awam soal kopi.
0: Jadi agak detail ya. Apa ya? Kayak ya kayaknya pertengahan ya. Pertengahan mungkin. Antara, karena yang ngasih nama itu juga suami.
1: Oh, suami. Iya. Oke. Okay. Di 2020 tuh sempat dijual juga enggak kayak bubuk-bubuk kopinya?
0: Lewat online.
1: Online.
0: Sempat, Mbak. Tapi karena ya itu tadi karena belum tahu kalau kopi itu bakal se viral ini, jadi enggak tidak terlalu ini apa ya, tidak terlalu excited lah mungkin jualannya waktu itu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada yang mau beli baru gitu.
1: Enggak ada promo-promonya.
0: Heeh, enggak terlalu di promote lah.
1: Oke. Okay. 2020 baru akhirnya running di 2026. Dengan gimana nih awal-awal nekatnya tuh kayak kamu yakin nanti capek.
0: Aku sebenarnya yang kurang yakin. Oh, okay. Tapi suami tuh waktu ayolah yang kita jual pertama tuh buat berapa botol ya? Gak nyampe 10 botol kemarin tuh Mbak.
1: Dato awalnya
0: langsung dipromosiin kan lewat Instagram, lewat WA. Datu yakin yang udah yakin. Ayo, datu dah kebetulan waktu yang 10 botol pertama itu udah habis kan. Ayo kita beli botol lagi. Hah, beli botol lagi? Nanti nggak laku. Yaudah, ayo coba aja dulu. Kayak gitu, aku malah yang kayak pesimis kan. Ayo, kita coba dulu. Udah tuh beli lagi 12 botol. Jadi, tiap beli botol tuh cuman nggak 12 sih perasa. Itu tuh 10. Jadi, sekali beli botol 10, sekali beli botol 10. Tapi tiap beli botol tuh, nanti nggak habis yang, nanti nggak habis. Yaudah, nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Kalau nggak habis, kita yang minum, katanya. Udah tuh, udah kan, udah beli botol yang kita apa cetak stiker lah buat di botol. Hah? Serius? Serius? Ayo. Ya udah, ayo. Enggak usah banyak-banyak dulu, nanti enggak habis. Selalu aja kayak gitu, apa pesimis. Terus suami aja yang yakin. Ya udah nekat, modal nekat itu.
1: Sebenarnya enggak nekat-nekat banget sih, karena udah ada basicnya ya, Mi.
0: Mm-mm, karena suami memang basicnya di situ.
1: Benar.
0: Iya.
1: Jadi kok bisa sih?
0: Gimana ya, Mbak? Memang basicnya tuh ada di ngeracik lah mungkin ya bahasanya tuh ngeracik minuman gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi karena kemarin itu memang itu tadi karena memang belum lihat peluang kopi itu seviral ini, jadi belum terlalu mendalami.
1: Kayak diabaikan aja. Mm-mm, akhirnya.
0: Kayak ya udahlah gitu.
1: Kayak nggak matching banget sama pekerjaannya ya sebetulnya ya. Tapi ya zaman sekarang sih. Hantam aja sih.
0: Ayo.
1: Kayaknya udah menjadi momen-momen di mana orang juga memikirkan sumber-sumber income yang lain ya,
0: iya.
1: Ini ekonomi.
0: Pokoknya kanan kiri masuk.
1: Iyalah. By the way, teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya sama Mia nih, mungkin ada juga teman Pro 2 yang kayak, "Wah, aku pengen banget buka usaha kopi." Cuman kayak, "Iya enggak nih? Iya enggak nih?" Nah, boleh tuh tanya sama Mia apa aja pertimbangannya sebelum memulai bisnis ini ya. Bisa chat ke 0811-7322-330 atau bisa juga langsung aja ke YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nah, kalau ada yang tanya, yang bikin beda sama brand lain tuh apa, Mi?
0: Apa ya?
1: Susah aku menjelaskannya.
0: Susah saya menjelaskannya karena enggak mungkin deskripsi masing-masing ya, Mbak. Jadi kalau misalkan orang mau tahu bedanya apa harus minum dulu, jadi harus beli dulu. Jadi harus beli dulu baru tahu oh ini nih bedanya gitu. Karena kalau Mia sendiri kayaknya memang beda sih.
1: Beda ya,
0: beda dari racikan saya sendiri aja juga bingung ini beda tapi bedanya tuh apa gitu. Enak sih
1: yang bikin suami. Terdebes lah pokoknya kopinya ya. Unggulannya apa, Mi?
0: Kalau unggulannya untuk sekarang itu ke Palm Sugar sama Spanish.
1: Oke.
0: Okay. Karena kalau yang salted itu kan dia agak asin. Jadi untuk beberapa orang aja mungkin yang suka.
1: Rank harganya
0: 16.000 per botol.
1: Oh, enggak sampai semuanya ada 16.000-an.
0: Tapi kalau misalkan mau pesan buat acara, itu kita nyediain yang untuk 1 liter.
1: Oke. Okay. Aku pengen tahu trial and error-nya gimana sih pas awal-awal, ada enggak? Pas awal-awal ngeracik, kayak ada enggak sih momen-momen yang kayaknya enggak bisa sih kayak gini? Harus diganti lagi, ubah lagi, tentuin lagi.
0: Ada, Mbak. Pasti ada.
1: Berapa kali?
0: Mungkin sekitar 3 kali. 3 kali. Udah tuh sampai berapa kali? Ini kayaknya enakan yang ini ya daripada yang kemarin. Iya, tapi yang waktu itu tuh belum dijual. Jadi yang dijual ini udah memang fix. Kan? Mm-mm. Terus diracik lagi. Kayaknya enakan yang ini ya, yang kayaknya enak yang segeran yang ini, manisan yang ini, pas yang ini, kayak gitu. Okay. Baru setelah udah fix, udah mantap, itu udah fix kayak gini aja. Baru dicatat.
1: Oke. Okay. Itu bener-bener utak-atik otodidak atau cari-cari?
0: Otodidak.
1: Tangannya karena,
0: tangannya Mbak. Jadi memang pakai apa sih, timbangan gitu. Jadi memang timbangannya itu segitu, nggak lebih nggak kurang gitu.
1: Oh.
0: Dan itu suami resepnya.
1: Tidak bisa kita main feeling, teman Pro 2, karena semuanya ada takarannya ya.
0: Iya, nggak bisa main feeling. Kalo jadi beda tangan beda rasa.
1: Beda rasa. Kalau kita main feeling, hari ini lagi bad mood,
0: nah,
1: nggak jadi, rusak.
0: Jadi pahit kopinya.
1: Iya, jadi pahit. Jadi semuanya tuh ada, kayak udah ada takarannya ya. Nah, ini pasti nggak selalu enak-enaknya, Jemmy. Kayaknya tuh gampang ya. Udah yuk, kamu suka minum kopi, yaudahlah kita bikin aja biar kamu nggak beli-beli terus. Terus kayak promo laku. Tapi kan tidak segampang itu ya.
0: Iya, benar.
1: Coba ceritain apa yang susah-susahnya, Mi.
0: Kalau susahnya tuh banyak, Mbak. Kayak misal nih ya, kita udah promosi lewat Instagram, terus nggak ada yang komen, nggak ada yang pesan. Udah, okay. Kata kita berdua kan kompromi. Ya udahlah, yang kita chat aja satu-satu. Terus dijawabnya tuh nantilah, belum mau, nantilah, next time. Nah, itu tuh udah suatu tantangan ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan manis pahitnya tuh ya paling di promosinya aja yang susah.
1: Harus mentalnya kuat juga
0: ya,
1: sih.
0: Iya, jadi kalau misalkan kayak kita juga nggak bisa maksa kan, Mbak. Bener. Karena yang namanya jualan kan, jualan pasti ada pembeli. Kalau lagi nggak ada pembeli ya udah gitu kan. Nah, terus kalau misalkan apa orang lagi nggak mau tuh ya itu down juga.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalkan posisi kayak kebetulan kita baru beli botol gitu kan, baru buat stiker, terus jualan udah banyak juga di dalam kulkas, terus aduh orang nggak mau beli, gimana nih yang kalau misalkan semuanya nggak ada yang beli, nggak mungkin lah kita minum semuanya kan, diabetes juga lama-lama gitu kan. Ya udah, besok coba kita chat lagi.
1: Masih busui kan?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Kirain udah ngupi-ngupi.
0: Enggak
1: ya. Oke.
0: Makanya udah aman lah. Udah aman lah. Jadi gitu. Ya udah, besok kan masih ada besok. Dah. Oke, okay, gitu.
1: Harus bisa seoptimis itu sih.
0: Jadi jangan enggak dibales sehari, udah stop, enggak mau jualan lagi, enggak bisa gitu. Harus semangat juga.
1: Betul.
0: Tebal muka.
1: Iya.
0: Harus tebal muka, kuat mental.
1: Harus kuat mental dan konsistensi.
0: Iya sih.
1: Biar orang taunya kalau sama Mia tuh beli kopi.
0: Iya.
1: Gitu. Enggak yang bulan ini jual apa, bulan depannya jual apa, kan jadi bingung juga konsumen ya.
0: Bingung.
1: Oke. Terus ini kan agak ribet ya, Mi. Harus bikin gitu.
0: Iya.
1: Ribet. Dan kamu punya bocah-bocah.
0: Iya, itu
1: pernah direcokin?
0: Oh, pasti tuh, Mbak. Jadi posisi botol itu udah diisi tapi apa belum ditutup kan, takut kan, mana dia bawa mobil-mobilannya lah, mainannya lah. Jadi yaudah kita buat kopi tapi anak-anak ditidurin dulu.
1: Oke.
0: Jadi buatnya itu kadang kalau sudah sarapan pagi anak-anak kan tidur kan, nah paling itu yang buat, kalau nggak tuh ya malam
1: pas mereka tidur.
0: Kalau enggak tuh ya di ada salah satu, pokoknya salah satu dari kita tuh ada yang mengalihkan perhatian
1: menjadi si badut anak. Dulu ya.
0: Iya.
1: Capek uga ya?
0: Capek double. Iya. Double job itu beneran definisi double job.
1: Oke. selain menguatkan satu sama lain kalau kayak lagi tidak menyenangkan gitu, apalagi nih yang bikin semangatnya tetap terjaga pas lagi sepi?
0: Ya paling itu mbak, kalau misalkan kita lagi kosong, lagi nggak ada yang mau beli, ya udahlah paling iseng gitu, udahlah yang kita aja minum gitu kan, kita minum satu dua enak ya gitu, kok orang nggak mau pesen sih gitu, iya kok orang nggak mau pesen sih, enak loh ini, cobalah yang udah promo lagi gitu kan, lagi minum kopi. Iseng-iseng udah chat lagi, kayak gitu aja terus.
1: Oke, karena emang harus sepede itu sama produk kita kan?
0: Iya, gak bisa enggak mbak.
1: Iya.
0: Harus, apa ya, kalau kita sendiri gak pede sama produk kita, gimana orang lain mau percaya gitu.
1: Betul. Dan modal besarnya tuh udah punya sih, kalian juga suka gitu kan.
0: Iya.
1: Bukan gitu. Ngejual sesuatu yang gak kalian
0: kita
1: suka.
0: Kita sendiri gak mau.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Kalau kita aja gak mau,
0: gimana orang lain?
1: Itu
0: yeah.
1: Oke, aku buka dulu nih chat dari teman Pro 2 yang udah gabungan ya. Nih, ada pertanyaan katanya Kak Mia, bilik senja itu apakah udah bisa dipesan lewat aplikasi online atau belum?
0: Kalau untuk sekarang sih belum, masih via WA aja. Kalau atau misalkan DM lewat Instagram. Kalau untuk Grab, kalau untuk Instagram, bilik senja mbak.
1: Oh, bilik senja. Bisa order ke situ?
0: Bisa.
1: Oke. Okay.
0: Karena Instagramnya on terus.
1: Siapa tuh yang on terus?
0: Itu
1: ada.
0: Ada
1: ini ya, apa namanya?
0: Admin. Nanti lapor aja ke Mimin.
1: Lapor aja ke Mimin mau pesen apa, berapa
0: iya,
1: botol ya.
0: Mau berapa okay. botol. Kalau untuk acara juga bisa. Semuanya okay. bisa pokoknya.
1: Semuanya bisa. Beneran.
0: Iya.
1: Nanti kalau misalnya ada yang pesan kayak ratusan gitu?
0: Bisa. Tapi jangan mendadak.
1: Agak pelan tuh jawabnya. Bisa.
0: Bisa.
1: Agak ketar-ketir sih kayaknya.
0: Agak panik ya.
1: Panik sih. Menu favorit Kamia sendiri apa nih?
0: Kalau aku sendiri pribadi itu sukanya yang salted karena ada rasa asin, tapi enggak terlalu asin.
1: Oke. Kalau suami?
0: Kalau suami kayaknya lebih ke palm sugar dan kita kan ada yang cranberry. Nah, kalau suami itu kalau enggak palm sugar dia lebih ke cranberry.
1: Anak? Belum kan?
0: Belum. Itu masih susu biasa.
1: Ini lagi nih Mi, kopi bilik senja apakah aman buat yang gak terlalu suka pahit?
0: Aman dong, karena kan kita udah banyak, gak banyak sih, ada 4 varian ya. Jadi kalau misalkan yang tidak terlalu suka kopi itu bisa salted. Kalau misalkan yang suka kopi ya kayak palm sugar, Spanish itu agak pahit. Terus kalau yang memang kopi banget, anak kopi banget itu cranberry. Coba deh cranberry, itu unik rasanya tuh.
1: Yang se-strong itu. Buat yang jarang-jarang ngopi, yang agak-agak punya asam lambung apa?
0: Kayaknya salted aman ya mbak?
1: Salted aman. Oh ala.
0: Iya.
1: Oke oke. Ada rencana buka coffee shop?
0: Ada. Ada, cuman lagi apa ya, menyiapkan beberapa hal kayak mental, tempat,
1: uang.
0: Iya benar, itu yang sebenarnya nomor satu, tapi di keempatnya aja
1: pura-puranya nomor empat lah ya.
0: Padahal itu yang utama.
1: Iya sih, kalau sekarang tuh punya 10M kayaknya langsung dibangun gak
0: langsung
1: sih?
0: Yang tiga itu enggak lagi. Jadi yang pertama itu sebenarnya, yang keempat itu yang sebenarnya.
1: Kalau aku punya 10M, urusan mental itu nggak penting lagi.
0: Nggak penting, tenaga itu nggak penting.
1: Iya, pokoknya semuanya bisa lah. Dibisa-bisain lah
0: bisa,
1: pokoknya ya.
0: Mampu lah.
1: Mampu. Kalau mau mulai bisnis kopi Kak, apakah modal nekat aja cukup? Nih, pertanyaan di 0811-2322-330.
0: Kalau buat modal nekat aja nggak bisa ya. Pasti ada apa ya, selain nekat itu ya kita juga harus ada kayak modal yang lain, kayak misal duit ya buat beli bahan. Terus pengetahuan tentang kopi, karena kopi itu bukan cuma sekedar kopi kasih susu terus kasih gula aren. Nah, nggak cuma sekedar itu, jadi kita juga harus tahu nih tentang kopi itu apa. Jangan cuma sekedar minum kopi biar nggak ngantuk. Nah, kita juga nggak bisa cuma sekedar itu gitu.
1: Okay.
0: Pengetahuan lah.
1: ada duit, ada pengetahuan.
0: Iya, terus nekat.
1: Boleh gak di-spill kisarannya berapa ya? Kalau untuk yang baru-baru mau mulai, harus siapin berapa nih budgetnya? Gak usah yang fix banget, rentangnya aja.
0: Rentangnya aja, kalau kita kemarin ya mbak, modal awal tuh ya 300 ribuan.
1: Itu dapatnya berapa?
0: Berapa
1: pitches kita bisa bikin kira-kira?
0: Mungkin sekitar 20-an mungkin.
1: 20-an sampai. Wah, bahannya berarti mahal-mahal ya? Lumayan sih.
0: Lumayan.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena itu tadi, karena kita konsumsi sendiri, jadi kita tahu kan, oh ini enak nih pakai bahan. Dan sempat kemarin tuh kita, karena bahan yang biasa kita pakai itu lagi kosong, terus kita coba ganti, beda rasanya.
1: Kurang.
0: Jadi bukan gak enak tuh, bukan cuman ini bukan rasa yang pertama kali kita buat loh gitu. Oh yaudah, balik lagi ke bahan awal jadinya.
1: Oke, okay. Selain bahan-bahan,
0: apa
1: tuh bahan-bahannya? Sama apa lagi peralatannya mungkin yang perlu disiapin?
0: Ya, ya kalau peralatannya ya paling kayak timbangan, karena mau takaran itu kan. Terus gelas takar, mungkin botol mbak, kayak gitu sih pada umumnya.
1: Oke, kalau bahan-bahannya rahasia lah ya.
0: Iya.
1: Kamu cari tahu sendiri sih teman berdua. Nah, soal pengetahuan nih, mungkin banyak yang suka ngopi, tapi yang punya pengetahuan sedalam itu soal kopi juga kayaknya nggak gitu banyak. Pengetahuan apa aja nih yang harus dimilikin, at least kalau mau buka usaha kayak gini?
0: Kayak perpaduan gitu, perpaduan rasa. Kayak misalkan kopi kalau misalkan digabung sama madu, sama madu atau sama jeruk atau sama apa kan. Apalagi sekarang tuh mbak, banyak tuh racikan-racikan kopi di coffee shop kayak gitu kan, banyak kan. Jadi kita tuh harus tahu kalau misalkan ini dicampur ini nyambung nggak ya. Nah gitu, jadi nggak asal kita buatnya gitu. Kalau misalkan apa, kalau misalkan namanya itu A, itu yang lebih kuat tuh yang mana gitu.
1: Oh.
0: Nah kalau misalkan ini yang lebih, misalkan ya jeruk tuh, apa, jangan jeruk deh, madu sama kopi, itu yang harus lebih kuat tuh yang mana, atau misalkan yang biar salah satunya itu nggak hilang tuh gimana. Nah itu kan harus kita pelajari.
1: Tetap
0: juga
1: ada apa namanya, aftertaste-nya.
0: Iya,
1: apa gitu. Tapi dia nggak terlalu yang dominan gitu kan, harus
0: balance lah.
1: Okay. Tiga bahan aja yang nggak bisa di skip setiap kali bikin kopi.
0: Susu
1: ya,
0: susu, kopi ya yang pasti.
1: Pasti dong.
0: Kopi, susu sama apa ya, creamer kali ya.
1: Creamer. Kopinya tuh masih bikinan sendiri kayak zaman dulu tahun 2020 atau udah
0: beda,
1: dari supplier?
0: Udah beda. Kita beli kopinya kayak di bahan-bahan kue kayak gitu kan, ada kopi. Bukan bahan kue sih mbak, kayak di supermarket kayak gitu ada.
1: Oke.
0: Kita beli kopinya dari situ.
1: Berarti enggak kayak yang tahun 2020 itu bikin sendiri, enggak lagi ya?
0: Enggak lagi.
1: Tapi ada rencana mau bikin lagi yang kayak gitu?
0: Kayaknya next time sih.
1: Next time. Tunggu anak sekolah
0: iya,
1: gak sih?
0: Iya, tunggu yang bayi agak besaran dikit ya.
1: Soalnya pusing ya.
0: Pusing banget.
1: Mau menumbuk-numbuk sementara ada yang menangis oe-oe itu.
0: Narik-narik baju.
1: Iya benar. Kamu punya planning apa, Mi? Pasti kan pengennya kalau bisnis itu enggak ya. Lucu banget ya, sore ini banyak penonton pemirsa. Dadah dulu lah sama penonton di luar sana live. Kamu punya planning apa nih, kayak apa namanya, rencana kamu bakal kayak gimana nih sama bisnis ini?
0: Kalau untuk kedepannya udah pasti kayak mau stay gitu mbak, mau stay di tempat di mana gitu. Apa kan sekarang kan banyak kan tempat-tempat tongkrongan kayak gitu, kayak misal, boleh nyebut nama gak sih?
1: Boleh
0: kan? Kayak di Berendo, Belenggu, kayak gitu kan udah.
1: Belenggu depan sini?
0: Iya, tapi masalahnya kan bukan masalah sih, kayak belum ada momen gitu. Belum ada momen, ditambah lagi kan karena kondisi sekarang kan masih ada anak bayi, jadi belum bisa ditinggal terlalu lama. Makanya sekarang baru bisa pesan lewat WA aja.
1: Iya.
0: Kalau keinginannya ke depan kita punya kedai, punya coffee shop gitu kan, keinginannya.
1: Oke. Tapi juga saingan kamu tuh banyak banget. Dari yang ada tempatnya yang udah bagus gitu,
0: yang Instagramable.
1: Betul.
0: Ada yang motoran aja, itu udah banyak banget.
1: Banyak
0: makanya
1: banget.
0: Selain itu harus Makanya aku pesen sama suami itu, mau gimana pun rasa kita harus konsisten. Karena biar, karena saingan kita tuh banyak, gak bisa dipungkiri. Itu yang di depan mata aja udah banyak, belum lagi yang sama kayak kita, yang mesennya sama-sama lewat WA.
1: Nah
0: itu.
1: Iya ya, jadi emang itu PR-nya banget tuh.
0: Mm-mm.
1: Kamu nyemplung di tempat yang udah
0: banyak banget, orang
1: di situ.
0: Okay. Ibarat berenang di dalam satu kolam tuh udah banyak orang,
1: iya,
0: tapi masih bisa kita masuk.
1: Masih bisa masuk itu juga ya. Ada ini enggak strateginya, Mi? Kita mau nurunin harga, mau nurunin kayak gimana juga susah ya.
0: Iya, karena kita juga punya apa ya, Mbak? Kita punya modal. Kita bakal beli bahan. Jadi enggak bisa kita nurunin harga gitu.
1: Hmm.
0: Ini aja udah gimana ya? Udah menyesuaikan harga sama ukuran, tapi tetap rasa kita nomor satukan gitu.
1: Oke, okay. Mia mau break dulu nggak?
0: Boleh.
1: Mau break dulu ya.
0: Iya.
1: Teman Pro 2 yang masih pengen tanya-tanya, boleh langsung gas aja ke 0811-7322-330.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Aku masih bareng sama Mia, owner dari Bilik Senja. Mi, ini sebetulnya bisnis kamu yang keberapa?
1: Yang ke berapa ya? Tiga mungkin.
0: Tiga?
1: Dua.
0: Kamu udah pernah jual apa sebelumnya?
1: Taichan. Iya, Taichan. Dan itu balik lagi ke suami yang buat.
0: Zaman?
1: Barusan, Mbak. 2025 akhir.
0: Loh. Kok tidak tahu ya?
1: Kelamaan di studio. Iya, kelamaan di studio.
0: Terus Taichan-nya gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Masih lanjut.
1: Lagi istirahat.
0: Ya. Karena lebih ribet kah apa gimana?
1: Iya, itu ribet dibanding buat kopi. Itu ribet karena kalau Taichan kan banyak tahapannya ya, Mbak. Apa motong ayam, bersihin ayamnya, nusukin ayam. Nah, itu ribetnya.
0: Padahal menjanjikan ya?
1: Iya,
0: kayaknya sih.
1: Enggak terlalu sih.
0: Enggak terlalu ya. Mm-hmm. Oke, terus bisnis selanjutnya apa yang udah pernah kamu lakukan?
1: Udah sih cuman Taichan, dan tuh ini kopi
0: yang kedua ini. Oke. Kalau dari keluarga ada enggak yang kayak emang suka jualan, suka bebikinan?
1: Ada. Itu kakak Mia. Kakak Mia yang di Jawa.
0: Dia bikin apa?
1: Dia usahanya, dia sering ganti usahanya. Bukan ganti sih, lebih ke kayak double. Kemarin buka baby shop, terus jualan, jual minuman, jual makanan, kayak. Dan pernah memang sempat dia jualan kopi, tapi nggak lama. Terus sekarang lagi buka lagi ruko. Memang ada jiwa bisnisnya. Terus yang kakak Mia satu lagi, dia jualan Shopee.
0: Oke. Tapi Mi, kamu tuh mulai 2025, di mana kamu tuh lagi sibuk?
1: Lagi hamil, hamil dan berapa bulan gitu, iya kan? Dan itu berhentinya setelah yang udah yang nggak capek, udah capek
0: setelah
1: ini
0: kontraksi.
1: Perutnya udah,
0: astagfirullah.
1: Ini udah perut udah besar, oh ya sudah, bulan apa ya selesai, tahun sebelum tahun baru udah selesai. Okay. Udah stop, nggak lagi buka.
0: Oke.
1: Karena kan suami juga nggak bisa ngerjainnya sendiri kan, Mbak.
0: Kenapa nggak kamu lakukan semua itu pas masih single?
1: Kepikiran, baru sekarang kepikiran. Iya ya, kenapa waktu masih single gak kepikiran buka bisnis? Ya karena memang gak ada jiwanya mungkin ya. Dan ini kan sebenarnya kan suami kan yang jiwanya, jiwa bisnis.
0: Oke.
1: Saya cuma mendampingi.
0: Mendampingi dan support.
1: Ya, support. Sekalian bagian tes.
0: Tukang makan sama minum.
1: Bagian cicip.
0: Bagian cicip, cicipan. Oke. Tapi mungkin emang pas single tuh kayak beda prioritasnya ya.
1: Dia
0: sibuk apa? Kalau pas zaman kuliah deh. Kuliah tuh sibuk apa?
1: Enggak ada kupu-kupu, kuliah pulang.
0: Oke.
1: Cuma gitu aja, Mbak.
0: Abis kuliah
1: diam di kamar. Terus paling ya jalan lah sama temen gitu. Enggak ada yang mikirin nyari pendapatan lebih dari ini kan. Gak ada.
0: Memang dan setelah kerja pun gak ngapa-ngapain. Gak
1: ngapa-ngapain kan? Iya, sekali kerja itu cuman datang kerja. Udah dari kantor pulang gitu. Gak ada mikir kayaknya perlu tambahan deh, perlunya kayaknya buka usaha lah gitu. Gak ada. Memang gak ada jiwa.
0: Aku tahu sih, ketika sudah membeli popok dan
1: susu
0: itu kayaknya semua jiwa-jiwa bisnis tuh bergejolak kayaknya. Yeah. Aku harus mencari uang. Yeah.
1: Apapun yang menghasilkan uang, ayo.
0: Iya. Ini kalian tuh kopinya tuh brandingannya kayak gimana? Brandingnya lebih ke kopi anak-anak yang lagi galau kah? Lagi apa nih atau gimana?
1: Lebih ke santai sih.
0: Santai. Mbak.
1: Santai aja gitu. Yang kayak orang apa ya? Karena memang terinspirasi namanya tadi waktu malam hari, jadi kayak orang lagi nongkrong-nongkrong malam kayak gitu aja, nggak ada yang buat orang galau kayak.
0: Ada kata-katanya nggak sih kayak di botolnya, nggak ada?
1: Ada. Kayak
0: kamu harusnya bawa.
1: Aku bawa tapi dalam.
0: Aku lupa.
1: Aku bawa tapi dalam tas.
0: Yang botolnya gitu. Mini. Aku lupa pula mengingatkan dia ya. Jadi emang cocok sekali kayak orang-orang mau bawa ke kantor gitu, pas banget gak sih?
1: Pas. Jadi kalau misalkan mau bawa ke kantor itu paling dipakai tumbler, ditambah lagi batu es, baru
0: Segar.
1: Minumnya jam sekali. 12 siang.
0: Walah. Mantapnya. Menurut kamu penting gak branding sebuah jualan, apalagi kopi kayak gini?
1: Penting, Mbak. Itu buat realisasi. Buat biar kita bisa ini loh namanya gitu. Tapi yang pasti rasa itu nomor satu.
0: Rasa nomor satu, branding nomor dua.
1: Iya.
0: Uangnya nomor tiga.
1: Enggak sih.
0: Kan kamu juga aktif di Instagram ya.
1: Iya.
0: Di TikTok bikin gak?
1: Enggak.
0: Enggak. Fokus di Instagram
1: karena
0: aja.
1: Karena TikTok cuma buat belanja.
0: Oke. Ngaruh gak sih di Instagram gitu?
1: Ngaruh mbak. Karena ada udah berapa kali itu kita posting di Instagram, ada yang lewat, yang mesen lewat situ, mau dong. Kalau ada yang ada nggak yang ukuran untuk 1 liter? Terus sudah kan dipesan, udah dipesan. Kalau untuk acara bisa nggak? Nah, gitu. Tapi belum ada kelanjutan.
0: Oke. Yang seliter-seliter gitu ada berarti.
1: Ada.
0: Yang
1: ada.
0: Lebih hemat beli yang botol kecil-kecil apa yang seliter?
1: 1 liter sih.
0: Untungnya enak mana buat yang jual?
1: 1 liter. Makanya sekarang dipromosiin ya 1 liter.
0: 1 liter ya. Gimana nih Mi untuk ngejaga konsistensinya, konsistensi rasanya, konsistensi semangat jualannya? Gak mudah ya Bun.
1: Enggak, roller coaster mbak. Iya. Kalau di atas kadang tuh banting.
0: Bener. Kalau lagi chaos kan rasanya pengen tutup aja.
1: Iya. Kayak ya udahlah modalnya dipakai aja lah buat ini kayak iya. Gitu. Tapi balik lagi. Sayang, tanggung. Lihat stiker yang udah ditempel di botol tuh, ih sayang masa gak dipakai gitu. Udah tuh udah ayo beli bahan lagi, kata suami, beli bahan lagi ya. Udah beli bahan buat berapa rasa kayak gitu, kita fotoin, posting lagi. Alhamdulillah ada lagi yang mesen gitu. Ini ada yang mesen nih, jadi semangat lagi gitu.
0: Iya sih.
1: Walaupun dikit-dikit ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa lah. Semuanya dari dikit-dikit gak sih?
1: Iya, bener. Kecuali... dikit-dikit nanti banyak.
0: Iya. Kecuali kalau udah punya 10M tadi tuh. Nah, dari 08 11 73 22 330, ada rencana buat ikutan bazar nggak kak?
1: Ada sih sebenarnya, tapi lagi nyari-nyari info juga di mana kan lokasi event atau bazarnya nanti.
0: Udah ada planning nggak? Atau misalkan malam minggu coba kayaknya di Belunggu gitu nggak?
1: Belum ada, karena masih terhambat. Bukan terhambat sih, karena masih ada anak kecil itu kak mbak. Jadi mikir nanti kalau misalkan kita stay kan di mana gitu malam-malam, takutnya nanti ya anak nangis lah, rewel lah kan. Kita nggak tahu kan mood anak kecil kan.
0: Bener,
1: jadi sih. Untuk sementara ya udah stay dulu di rumah aja.
0: Stay di rumah aja.
1: WA-nya aja on.
0: Iya.
1: Jangan pas sampai punya. Mati.
0: Pas punya anak tuh kayak keinginan jadi banyak banget tapi.
1: Iya, tapi ya itu.
0: Terbatas ya. Semangatnya nih banyak nih, cuman waktunya kayak tipis.
1: Iya, tipis.
0: Kak, pesan apa buat anak muda yang lagi mengejar mimpi sambil ngopi setiap hari? Iya.
1: Pesannya apa ya?
0: Nggak apa-apa ngopi terus tiap hari gitu.
1: Iya, pesan aja di Bilik Senja.
0: Atau yang mau ini Mi, mau buka usaha juga sih sebenarnya. Gimana-gimana, ada nggak?
1: Kalau kalian yakin sama produk, terus misalkan kalian udah buat entah itu makanan atau minuman, kalian coba deh. Kalau misalkan kalian suka sama produk itu, udah jual gitu. Karena kalau misalkan kalian aja sendiri suka, mungkin orang lain juga suka gitu.
0: Oke. Ada rencana buat nambah lagi tuh variannya?
1: Mungkin ada, tapi nggak sekarang.
0: Apa? Kalau Mia tuh boleh tambah-tambah varian sesuka hati, kamu pengen bikin apa?
1: Kalau aku tuh kayak, karena aku kan suka keju ya mbak. Jadi kalau kopi campur keju apa rasanya ya?
0: Nah, penasaran.
1: Kayak gitu. Tapi kalau suami dia masih penasaran sama yang kopi tapi di, apa sih bahasanya itu? Ada, pokoknya kayak kopi itu nggak langsung diminum gitu. Jadi diapain? buatnya hari ini, tapi minumnya kayak 2 hari kemudian.
0: Fermentasi.
1: Gitu. Tapi itu udah jadi, udah di dalam botol, tapi harus didiamin dulu baru bisa diminum. Bukan baru bisa, tapi baru enak minumnya tuh setelah didiamin 2 hari gitu. 2 hari atau 3 hari sih. Gitu.
0: Ada rencana bikin varian botol yang beda-beda nggak?
1: Kalau untuk yang beda-beda mungkin. Ada, tapi nggak sekarang sih mbak.
0: Nggak sekarang.
1: Karena kan kalau misalkan beda-beda itu kan kita juga mikir mikirnya kan takutnya ketukar. Yang botol A isinya ini tapi kita isi kayak gini gitu.
0: Jadi sekarang tuh disamain semua dengan
1: tapi
0: berapa
1: kita
0: mili?
1: 200 mili.
0: 200 mili ya.
1: 16.200 mili.
0: Oke, dan itu masih enak banget kalau dicampurin sama
1: batu es. Minumnya di siang hari.
0: Di siang hari. Kamu habis berapa tiap hari kopinya tuh?
1: Kalau bukan,
0: soalnya aku inget dulu Mia tuh zaman-zaman hamil 2024 kan, itu masih ngopi loh.
1: Masih. Nah, yang itu hamil anak kedua kemarin itu tiap hari.
0: Lebih parah lagi.
1: Tiap hari kalau nggak ngopi tuh udah alasan sih sebenarnya, mual lah, pusing lah. Padahal alasan. Jam 10, jam 11 tuh udah mesen kopi.
0: Itu tuh emang dari dulu kayak gitu kah?
1: Enggak juga sih Mbak. Baru-baru ini karena bawaan hamil itu mungkin ya kemarin. Jadi kayak pengen minum yang pahit, tapi nggak terlalu pahit gitu. Kan ada manis-manisnya dikit.
0: Pengen ngilangin mualnya itu kali ya.
1: Nah sekarang tuh malah udah dibuatin sebanyak itu, malah, aduh, kayaknya nggak deh gitu. Apa udah puas atau udah gimana lah? Jadi nggak deh, minum nggak? Nantilah dikit, paling minumnya dikit, nggak sebanyak dulu.
0: Biasanya tuh emang gitu Mi. Kayak orang kalau udah jualan apa nasi padang, biasanya dia nggak mau.
1: Iya, nggak mau makan nasi padang. Iya sih. Dia mesennya nak sate Madura.
0: Nah, begitulah manusia ya. Pas di depan mata tuh udah banyak banget tuh udah.
1: Iya, giliran rebutan mau.
0: Iya. Oke. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang kayak lagi hamil tidak enak semuanya perasaan itu malah jadi
1: suka
0: dan jadi bisnis juga sekarang ya. Tapi benar-benar so sweet loh, kayak istri aku suka kopi, akan kubuatkan kopi banyak-banyak dan akan kujualkan juga.
1: Jadi pas iseng kemarin tuh kan, ini yang aku buatin, bayar ya 15 ribu doang nih gitu kan. Karena kalau beli di mana itu 25 ribu loh kan.
0: Iya sih,
1: ya Allah. Terus mikir-mikir kayaknya aku bisnisin aja ya. Nah terus kemarin tuh sempat mau buat yang ukuran 250 mili
0: lebih gede dikit.
1: Tapi mikirnya karena kan selain persaingan brand rasa itu kan kita juga harga kan.
0: Bener.
1: Mbak, karena kan di untuk beberapa kan kita pasarnya itu masih anak muda. Apalagi kayak anak SMA, anak kuliah, kita aja yang udah kerja kadang mendang-mending gitu. Iya, kan. Jadi yang penting ini kopi aku buat habis laku, daripada aku jual mahal tapi gak laku. Okay. Jadi udah makanya diturunin jadi 200 mili.
0: Untuk margin keuntungan dan lalalala itu gimana tuh? Kalau untuk pebisnis, kalau kamu ngambilnya kayak berapa persen? Berapa persen kamu hitung banget gak sih atau?
1: Iya, dihitung banget. Kayak misalkan kan susu tuh ukuran berapa mili, bisa dipakai berapa kali, itu dihitung semua itu Mbak. Dan kebalik sih modalnya.
0: Kebalik ya. Untuk bayar semua begadang itu juga
1: kebalik.
0: Kebalik ya. Oke, karena kan gak mungkin juga kita jual di bawah modal.
1: Iya, kan berarti gak untung dong.
0: Sedekah dong.
1: Iya, sedekah.
0: Iya ya.
1: Sedekah.
0: Nah, mungkin bagi yang gak ngerti juga Mi, kayak gimana Mi? Untuk ngitung-ngitung ini, seenggaknya dia bisa bayar dirinya lah ya. Untuk semua jerih payah berjualan, promo dan segala macam itu harus kayak gimana nih kita hitung-hitungannya biar nggak mahal-mahal banget, kita tuh masih bisa bersaing, tapi juga kita juga tetap dapat.
1: Kalau prinsip kita tuh Mbak, nggak usah kita ngambil untung tuh terlalu besar. Dapat untung dikit aja nggak apa-apa, yang penting modalnya muter terus gitu, nggak stuck. Terus kalau misalkan untuk satu barang, kalau misalkan masih bisa dipakai untuk beberapa kali, ya udah gitu, nggak usah dihitung full modalnya gitu.
0: Apa tuh? Oh, kayak timbangan
1: kayak
0: ya?
1: Susu krimar itu kan susu itu kan berapa mili ya? Anggaplah misal kayak 750 mili. Itu kan susunya kan bisa dipakai berapa kali gitu. Kayak krimar tuh berapa mili bisa kita pakai 4 kali krimar.
0: Okay.
1: Jadi kan anggap misalkan krimarnya harga 50, berarti kan kalau dibagi 4 modalnya kan 12.500. Nah, itu aja. Jadi enggak usah yang terlalu besar ngambil keuntungan, yang penting modal kita muter
0: terus. Mm-hmm. Oke deh.
1: Karena kan tujuan kita berbisnis itu kan untuk maju.
0: Bener,
1: bukan
0: sih
1: stuck gitu.
0: Iya ya. Mm-hmm. Aku doain semoga makin besar makin besar dan
1: amin.
0: Continue ya Mia.
1: Ya amin.
0: Mia dan suami sampai anaknya besar,
1: besar
0: sekolah.
1: Iya kan. Amin ya rabbal alamin.
0: Sampai anaknya bisa ngopi-ngopi juga bareng. Mm-hmm. Usahanya masih bisa lanjut
1: jalan
0: lagi. Iya. Ada pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk teman Pro 2 Mi atau pengen share nama Instagramnya?
1: Oh boleh, kalau misalkan ada yang mau pesan nanti boleh DM lewat Bilik Senja atau misalkan WA 0813 7918 4055 atau 0813 6828 3889.
0: Hampir lupa dia. Pesan-pesannya buat teman produk,
1: pesan-pesannya jangan takut untuk memulai sesuatu, siapa tahu itu bisa merubahmu.
0: Oke, merubahmu jadi apa?
1: Jadi lebih baik.
0: Jadi lebih berduit. Oke deh. Thank you Mia udah sharing.
1: Thank you Mbak Intan.
0: Semoga lancar-lancar.
1: Amin.
0: Laris manis.
1: Amin.
0: Tidur masih cukup ya?
1: Cukup.
0: Dan tetap waras menghadapi semua kesibukan itu.
1: Oke, okay, amin. Okay, ya rabbal alamin.
0: Thank you. Teman Pro 2, kalau kamu ketinggalan, kamu bisa nonton ulang obrolan sore ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan tetap dengarkan obrolan-obrolan seru lainnya di Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
2: Radio 5,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, Mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol

0: Bentar-bentar, jangan diminum dulu ya.
1: Nah kan?
2: Buat konten lagi, Nay.
0: Ya iya dong, kan lumayan buat stok konten.
1: Ribet nih si paling influencer. Tapi kayaknya seru ya, Nay, jadi kamu.
0: Kok gitu, Zak?
1: Iya, kerja dari mana aja, nongkrong terus, followers banyak. Aku kalau buka Instagram, isinya orang sukses semua. Kadang bikin minder.
2: Instagram itu cuma etalase, Zak. Nampilin yang bagus-bagus doang.
1: Tetap aja, aku sering mikir, apa aku yang kurang kerja keras ya? Nah, lihat nih postingan Naya, belum 5 menit aja udah rame.
0: Itu sih algoritmanya lagi baik-baik aja sih, Za. Kadang sepi juga kok. Lagian nyari uang di media sosial tuh, kadang gak seenak itu, Za. Akhirnya pulang. Lumayan nih, engagementnya naik. Hah? Tagihan pay letter? Udah jatuh tempo, aduh.

0: Mana tagihan internet lagi? Duh, tagihan apa lagi udah ini? Halo, Assalamualaikum Pak Ardi.
1: Waalaikumsalam. Malam, Mbak Naya. Maaf ya, ini pembayaran proyeknya masih tertunda.
0: Loh, jadi pembayarannya kapan, Pak?
1: Mungkin minggu depan ya.
0: Aduh, Pak. Tapi saya juga harus bayar kebutuhan, Pak. Kan di perjanjian kerjasama harusnya hari ini dong cair.
1: Mbak Naya, sabar dulu. Karena semua lagi kena efisiensi nih, termasuk juga kami. Minggu depan saya kabari lagi ya. Selamat malam.
0: Duh, gimana nih mau sabar? Tagihan kan gak pernah sabar ya. Jatuh tempo semua ini, aduh.
2: Nay, video mu Nay. FYP loh.
0: Hah? Yang mana, Zak?
2: Yang motivasi itu loh, yang bilang semua tergantung seberapa keras kamu berusaha. Viewnya hampir 100.000. Wah, keren banget.
0: Keren ya?
2: Iya dong.
0: Kalau ternyata orang yang ngomong itu lagi gak baik-baik aja gimana?
2: Maksudnya? Maksudnya gimana?
0: Gak semua yang tampil kuat itu bener-bener kuat loh, Din. Apa? Udah dong. Enggak, aku capek lihat kamu pura-pura kuat terus. Jangan sekarang ya. Terus kapan? Kamu bilang hidup kamu baik-baik aja. Padahal enggak. Kamu bilang proyek lancar. Padahal klien belum bayar.
2: Serius?
0: Din, cukup ya. Yang bikin aku sedih, kamu ngajarin ribuan orang soal semangat hidup. Tapi kamu sendiri nggak pernah berani bilang kalau kamu lagi kesulitan.
3: Karena aku malu, Din. Aku malu kalau orang tahu aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku malu, Din, kalau dianggap gagal.
4: Kamu kenapa, Nay?
3: Aku marah, Kak, sama Dina.
4: Karena dia jujur.
3: Aku tuh capek, Kak. Aku selalu mikir apa yang harus diposting, apa yang harus ditunjukkan, dan apa juga yang harus disembunyikan.
4: Naya, orang yang sayang sama kamu gak peduli fitmu estetik atau enggak, postinganmu FYP atau enggak. Mereka peduli kamu baik-baik saja atau enggak. Dina cuma mau ngingetin kamu, kalau kamu lagi susah, minta tolong, Nay. Gak usah pura-pura kuat terus.
0: Halo teman-teman, terima kasih ya yang sudah gabung malam ini. Aku mau ngajak ngobrol sedikit nih soal konsisten dalam berkarya. Kalau menurut aku sih, sesulit apapun keadaan kita, yang penting tetap fokus sama tujuan. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil kok. Siapa sih?
5: Nay? Nay ya?
3: Iya, sebentar, Pak.
5: Maaf ya, Nay. Saya datang malam-malam. Tapi saya sudah cari kamu beberapa hari ini, tapi nggak ketemu. Kamu kemana sebenarnya?
0: Pak, nanti aja ya, Pak.
5: Nantinya kapan? Saya cuma mau kepastian. Tunggakan kos kamu sudah 2 bulan itu belum dibayar. Jadi gimana nih?
0: Pak, sabar ya, Pak, ya.
5: Saya udah kasih waktu sama kamu. Kalau kamu memang belum ada uang, ya bilang dong, jangan menghindar. Saya kan bingung sama kamu.
0: Saya nggak menghindar, Pak.
5: Lalu kenapa kamu susah saya hubungi? Berapa kali saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat?
3: Ya Allah, lupa lagi matiin live. Live saya masih nyala.
5: Kamu lagi live ya, Nay? Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak ada maksud untuk bikin kamu malu saat live.
0: Nggak apa-apa, Pak. Mungkin memang sudah waktunya orang tahu. Lagian, saya yang salah, Pak. Saya yang nunggak bayar kos. Maaf ya, Pak ya. Fee kerjaan saya juga baru cair minggu depan, Pak. Nanti saya bayar ya, Pak ya. Nay, aku bawain nasi goreng nih.
2: Aku bawain jus jeruk, Nay.
0: Eh, kalian. Aku malu banget, guys. Semua orang tahu sekarang. Aku takut. Sampai gak berani buka Instagram. Gak berani ngecek follower. Gak berani juga bikin konten. Gimana kalau orang gak percaya lagi sama aku?
6: Aku ngerti, Nay. Tapi kamu gak bisa terus hidup penuh kepura-puraan kayak gini. Real aja. Yang mau follow, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa lah. Masalah kerjaan, ada aja nanti jalannya, Nay.
2: Betul, Nay. Lagian, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting mulai sekarang, posting yang real-real aja. Gak usah tutupin keadaan yang sebenarnya.
7: Naya akhirnya memberanikan diri membuka Instagram. Ratusan komentar memenuhi layar. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang bertanya. Tapi ada juga yang menulis, terima kasih karena akhirnya jujur. Di luar sana dunia terus bergerak, feed terus diperbarui, story terus berganti, orang-orang terus berlomba terlihat bahagia. Namun untuk pertama kalinya, Naya tidak sedang memikirkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin kita pernah menjadi Naya, atau mungkin kita pernah menjadi Reza, membandingkan hidup dengan potongan-potongan cerita yang kita lihat di layar. Padahal, tidak semua senyum berarti bahagia, tidak semua pencapaian berarti baik-baik saja, dan tidak semua orang yang terlihat kuat sedang benar-benar kuat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pradua, kalau superkomputer disuruh milih juara Piala Dunia, kira-kira pilih siapa ya? Teman Pradua setelah sukses mengalahkan Prancis 2-0, Spanyol resmi jadi tim pertama yang lolos ke final Piala Dunia 2026. Menariknya, berdasarkan simulasi Opta Supercomputer, Spanyol sekarang tuh jadi favorit juara dengan peluang lebih dari 56%. Wow. Sementara Inggris dan Argentina masih harus bertarung di semifinal demi merebut tiket ke partai puncak. Tapi ya namanya sepak bola ya, statistik tuh bisa jadi cuma angka aja. Cuma yang nentuin hasil akhirnya tetap aja apa yang terjadi di lapangan.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Timnya boleh aja tersingkir, tapi rajanya gol belum tergeser nih. Teman Pro 2 Kylian Mbappe masih memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol, walaupun Prancis gagal melaju ke final usai dikalahkan Spanyol. Tapi persaingan belum selesai ya, karena Messi juga mengemas 8 gol, masih punya peluang nambah lagi di semifinal ketemu sama Inggris. Harry Kane sama Bellingham ini juga masih ada di bawahnya, persis sih. Jadi menurut kamu, siapa kira-kira yang bakal membawa pulang sepatu emas Piala Dunia tahun ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jean Pierre Patin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya, Bu. Agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng. Karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya, Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan, "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya, Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hewan beradua, ternyata sambal ulek khas Indonesia masuk daftar hidangan terpedas di dunia. Sambal ulek ini dikenal punya sensasi pedas yang bisa disesuaikan dari jenis cabai yang dipakai, mulai dari cabai merah sampai cabai rawit super pedas. Dalam daftar itu juga ada hot wings, ada juga pal kari, ada griot dari Haiti, dan otak-otak pedas khas Indonesia. Ternyata tuh rasa pedas bukan cuma bikin berkeringat aja ya pas makan, tapi juga bisa memicu tubuh melepaskan hormon yang bikin suasana hati jadi lebih happy.

Teman Produa pendaftaran magang nasional 2026 resmi dibuka mulai 15 sampai dengan 28 Juli. Sebelum daftar, kamu wajib punya akun siap kerja di website Kemnaker. Caranya tuh gampang banget, tinggal daftar akun, lengkapi data, lalu lakukan verifikasi lewat kode OTP. Program ini terbuka untuk lulusan D3, D4, dan S1 maksimal 1 tahun setelah lulus dengan uang saku sesuai UMK atau UMP di lokasi magang. By the way, bentar lagi jam 7 bakal ada music live chat buat kamu, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana nih? Biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basin.
0: Yes. Yeah. The Basin. Stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol
1: yes.
0: bareng sama
1: The Wasi.
0: Halo. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
2: Saya alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih
1: ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong. Malam.

0: Polo, pelawak itu.
1: Air mungkin kali ya.
0: Puyo.
2: Enggak main. 20 tahun lalu kayaknya itu
0: ya. Main. Louis Vigo.
1: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
2: Aduh. Lama-lama.
1: Kare.
0: Argentina.
2: Wih.
1: Oke. Boleh. Oke.
2: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih Inggris bisa menang enggak nih?
0: Inggris menang kayaknya.
2: Oh, menang ini.
0: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
2: Asik.
1: 3-2 banyak banget golnya itu.
0: Seru ya, biar
2: seru. Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
1: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
0: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
2: Menang Inggris tetap ya?
1: Yakin.
2: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
0: Karena kan Liam mau...
2: Apa oh, nyanyi.
0: Iya. Langsung ya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
2: Kalau final.
0: Kalau final.
1: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
2: Bener lagi.
1: Banyak
2: banget. Gokil.
1: Mani zaman-zaman gua kecil.
2: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
1: Tapi
2: lagu-lagunya.
1: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya?
2: Halte The Massive Petukangan.
1: Iya.
2: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
0: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
2: okay.
0: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
1: Iya.
2: Oh iya, benar.
0: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
2: ada
0: halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
2: kantor
0: kita gitu.
2: Oke.
1: Banget ya.
0: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang yang Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
2: Betul.
0: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
1: pasti.
0: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
2: Betul.
0: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
1: Iya. Ciledug internasional.
2: Bener.
1: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gak bisa
2: gitu kan karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
0: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya kalau di industri ya, musiknya tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi 23 tahun.
2: Wow. Itu gak bentar, Bi.
1: Iyalah.
2: Bener.
1: Saya 23 tahun.
2: Iya bener.
0: Tahun 2003?
1: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan. Dimudah-mudahin.
2: Sorry. Tetap aja 2005.
1: Sorry, teman-teman.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
1: Iya, aku 2000.
0: 2000, oke.
2: Bener. Tapi sekarang berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
1: Iya.
2: Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
0: Iya. 2007.
2: Sorry. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
1: bikin,
2: di
1: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
2: Ternyata
1: bener ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya.
1: Maksudnya
0: dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
2: Benar.
0: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
2: Iya benar.

0: pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
0: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musika juga setuju. Ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi memang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung gak?
1: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
0: Kita gak gocap kan?
3: Berapa tuh?
0: 2.000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judul Side by Side. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris aja gitu, maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu. Nggak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya,
2: amin harus suka banget
1: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya,
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cintai Nubunuku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop. Elat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ke-7 tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Album Time tuh udah mulai agak
2: ini apa, ya.
0: Banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insyaallah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munuku, apa kayak Cintai Munuku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang di perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus
2: okay.
0: Temper Trap, wow. terus Katy Perry, JCJ, wow. Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah. Hmm.
0: Kenapa kita akhirnya bisa apa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus yes. Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow. Wow.
0: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Mudah-mudahan sabar ya. Beres.
2: Amin.
1: Ini tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada panggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, yeah. 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Soalnya kita masukin kaleng.
1: Mudah-mudahan. Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah.
3: Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagainnya kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
1: Yeah.
3: Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: poses
3: ya,
1: gitu
3: ya, kita disekap di sebuah tempat. Dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man's fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak,
3: hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Terus lapasin gitu ya.
2: Benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita
1: kertas
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main pesawat kertas saya itu
1: udah happy,
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
1: Bukan, itu lagi.
2: Yang riset bukan cuma kita ya?
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak, itu pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih besar. Jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar, sabar. Ya, semuanya sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu. Dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya apa? Musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Iya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini ya suka bentar makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka
2: bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah huh? Serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu mulai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh. Oke.
1: Oke. Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga. Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung. Halo
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya. Oh,
0: bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. Demasif.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer Demasif dari album 1,
1: wow.
3: 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
3: Ya, banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ming. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pak Jai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
1: Pasti
0: yang
1: ya?
0: Produser gitu.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Mari. Eh, kenapa?
3: Ini tembus sana.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas aku melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mau ucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh, Kak Wai iya, itu kan? Langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore, sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tennis indoor.
1: Okay.
3: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya,
0: album juga.
3: Tahun.
1: Awal tahun ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Demasif.
0: Thank you banget Demasif.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Demasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Dave.
1: Halo. Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima dengan sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Prodo FM nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa, teman-teman? Dan antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku.

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

45,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Pro 2, dikan nemenin kalian semua di Jaga Malam untuk edisi hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Kok mikir ya 2026 nya ya. Oke deh, thank you ya buat semuanya, buat teman-teman yang masih stay tune di sini, tetap di Pro 2 FM pukul, karena dikan nemenin kalian semua sampai jam 12 malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu dia satu lagu dari For Revenge lewat Penyangkalan ya. Dan masih bareng Dika di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di malam ini. Oke, kita ngomongin tentang info komunitas ya di malam ini. Nah, Dika mau update nih satu informasi menarik ya. Datang dari Kalimantan Timur. Jadi di sini Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, mereka menumbuhkan minat dan bakat khususnya di dunia perfilman ya, dengan meluncurkan rumah digital entertainment dan short movie di Temidung Kreatif Hub Samarinda. Dan ini tuh jadi momentum untuk memperkuat perkembangan perfilman di Kalimantan Timur. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai bahwa ekosistem perfilman daerah itu bisa menunjukkan kemajuan melalui berbagai komunitas yang aktif untuk memproduksi karya dan membangun jaringan serta menyelenggarakan berbagai kegiatan perfilman. Di Bengkulu tuh kalau Dika perhatiin ya, sebenarnya banyak tuh teman-teman yang beraktivitas gitu, yang membuat film-film pendek. Dulu tuh sempat ada wadah-wadahnya tuh, sempat ada awardingnya. Cuma Dika nggak tahu dalam beberapa tahun terakhir Dika nggak lihat lagi tuh ada kayak. Dulu tuh seingat Dika ada Reflexia Motion gitu-gitu ya. Jadi ada awarding gitu. Dan menurut Dika sih, insan perfilman lokal itu memang harus disupport sama pemerintah gitu ya. Gak bisa independen juga mereka berdiri. Dan sineas-sineas muda yang ada di Bengkulu ini kalau gak diwadahi ya bakal kehilangan juga. Walaupun sebenarnya banyak ya tetap teman-teman tuh yang ikut kompetisi secara mandiri gitu ya. Dan ada beberapa anak-anak muda berbakat di Bengkulu tuh yang mereka udah ke level nasional gitu. Ikut kompetisi, menang di level nasional dan mungkin namanya gak begitu dikenal gitu ya sama orang Bengkulu, tapi mereka tuh udah melanglang buana gitu ke tingkat nasional. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Mulai dari scoring film, ada yang bahkan ada yang jadi musik scoring buat event-event gede, games gitu kayak Mobile Legends, PUBG Mobile gitu ya kan. Terus ada yang menang lomba untuk tingkat video klip dulu ya. Itu ada tuh yang sempat menang tuh, yang diadain sama salah satu brand kamera bikin short movie kayak movie clip band gitu, dan itu berhasil menang gitu. Wah, banyak dah orang pada keren-keren di Bengkulu tuh. Cuma mungkin memang wadahnya aja kita yang belum maksimal gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada lah ya. Walaupun sebenarnya sekarang berkarya secara independen dan dikenal banyak orang tuh cukup mudah karena udah banyak wadahnya, udah banyak platformnya gitu. Kita bisa upload di YouTube, bisa upload di TikTok, Instagram, semuanya bisa kita gunakan gitu ya kan. Yaudah, kali ini Dika punya satu lagu dari Di Abdul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah kayak lagunya ini ya,

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Program FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produeva, teman terbaik kamu.
3: Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini kita ke olahraga trail ya. Jadi di mana-mana sekarang olahraga lari itu jadi sesuatu yang digandrungi banyak orang. Entah itu lari di jalan, road gitu ya, yang jalan raya, atau yang sampai ke gunung gitu, atau trail run. Nah, di Bengkulu tuh juga bakal ada event trail run ya. Harusnya sih tanggal 17 besok nih bakal ada dialog tuh bersama tim dari BKSDA gitu ya. Kalian bakal tahu tuh gimana event trail run di Bengkulu yang bakal digelar dalam waktu dekat ya, teman Pro 2. Tapi ngomongin tentang event trail run, kemarin juga di Sabtu 11 Juli 2026 ada Antamid Speed Trail 2026 yang mengambil lintasan di kawasan Pakem Binangun Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rute sepanjang 10 km. Jadi ini tuh ngelewatin jalur tanah, tanjakan, turunan, dan ya namanya trailer udah pasti panorama alam gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang event-event running gitu ya, menurut dia sih di Bengkulu juga punya banyak ini ya, punya banyak spot yang bagus gitu ya. Kemarin tuh kita sempat ada lihat tuh ada event Danau Dendam Trail Run. Kemudian ada lagi kemarin tuh di Kaba gitu, di daerah Bukit Kaba sana gitu ya. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya Bengkulu mau jadi salah satu majornya trail run maraton nasional tuh kayak yang ada di Rinjani gitu ya kan. Itu tuh bisa banget enggak sih? Ya kan? Jadi kayak rute ke Pahyang, kemudian naik ke Bukit Barisan. Wah, itu bakal sangat menarik sih menurut Dike. Karena gini, olahraga trail run ini rutenya gak tanggung-tanggung ya. Itu 10 kilo di trail run itu tuh udah berat banget pasti, teman Pro 2. Kalian cobain deh lari deh 10 kilo di jalan atau datar aja misalnya, atau ada dakian turunan dikit, itu effortnya kalian bisa lari 1 jam 15 menit 1 jam setengah lah gitu, dengan pace 7, pace 8 gitu. Kalau di trail run gak bisa tuh pace 7 tuh, kalian bisa meledak tuh kaki, jantung gitu ya. Pasti ada jalan gitu, nanjak. Bayangin 10 kilo itu bisa sangat lama gitu di trail run gitu ya. Ada orang yang bisa lari sampai 50 bahkan 100 kilo di olahraga lintas alam seperti itu ya. Luar biasa. Jadi kepengen sih nyobain trail run, cuman kayak lari road aja 5-10 kilo aja gitu ya. Itu udah apa ya, udah jadi rutinitas, dan itu pun masih berasa kayak jauh banget gitu ya, kayak boring banget 10 kilo, apalagi di trail gitu ya, kayak lewat hutan gak ada sinyal lah. By the way, balik lagi ke event dari Antamid Speed Trail dari Jogja tadi gitu ya. Jadi itu digelar oleh Roman Sahab di kawasan Pakem Binangun, Kabupaten Sleman, mengambil rute 10 km menawarkan tantangan jalur tanah, tanjakan, serta panorama alam eksotik khas lereng Gunung Merapi gitu ya. Jadi ini tuh dibuat sebagai wadah bagi komunitas lari dan masyarakat yang ingin menikmati olahraga lari lintas alam sekaligus mempromosikan potensi wisata alam Kabupaten Sleman. Nah, rutenya itu memang dirancang memadukan tantangan medan dengan keindahan alam. Jadi lari sampai cuci mata lah, istilah kayak gitu ya. Sebanyak 250 pelari ikut serta, dan ya udah gitu, eventnya berlangsung dengan sangat baik gitu. Itu udah update informasinya ya, dan kita masih di Community Talk. Jadi ngomongin tentang komunitas-komunitas yang punya kegiatan-kegiatan menarik ya. Buat teman-teman yang masih dengerin Pro 2 juga, selamat malam untuk kalian semua. Wah, Sepertinya malam ini juga bakal jadi malam yang menyenangkan gitu buat para penikmat sepak bola, karena akan bertemu Argentina melawan Inggris di dini hari nanti. Dia tuh kayak, aduh kenapa harus jam 2 dini hari gitu ya. Ini saya gak fix gak tidur ini, pulang siaran jam 12. Nyambung ini jam 2 ini. Sampai pagi nih. Ya udahlah ya, kita ke satu lagu dari Project Pop, Selamat Birthday.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Taman Pro 2 ada Ego karena aku punya kamu ya. Ini lagu udah lumayan lama dan ini udah ngebawa kita pada menit ke 51 ya. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan kita bakal masuk ke jam request ya Taman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request kalian bisa join ya. Untuk nomor WA-nya di 0811 732 2330 ya Taman Pro 2 sekalian. Alright. Kita masih ada satu informasi seputar komunitas nih Taman Pro 2 untuk kalian semua. Jadi ini menarik ya, jadi di Kediri itu ada combat sport yang digelar untuk memperingati HUT Kota Kediri ke 1147. Combat sport ini ya olahraga tarung gitu ya. Dan mungkin kalau di Bengkulu kita jarang nih ngelihat yang kayak beginian, paling tinju ya. Tinju pun udah lama banget ya nggak lihat ada pertandingan tinju. Soalnya buat sasana dan buat tempat latihan sih combat sport tuh sekarang ada tuh. Kita lihat di daerah Lingkar Barat ada tuh Muay Thai gitu. Dan udah banyak juga ya kayak apa ya untuk latihan-latihan combat sport kayak gitu, jadi buat kesehatan gitu ya dan buat pertahanan diri. Nah, menarik terjadi di Kediri di mana pemerintah Kota Kediri memasukkan ajang combat sport tarung juara sejati sebagai salah satu rangkaian memperingati hari jadi kota tersebut ya ke 1147 dan kejuaraan ini berlangsung di Gor Jayabaya pada 19 Juli nanti. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar 4 hari lagi ya. Nah, ini pertandingan ini akan menghadirkan sistem one match dalam sejumlah kategori. Jadi satu kali bertanding aja kalah gugur gitu ya. Dan kelasnya dibagi kelas amatir, profesional, atlet hingga partai eksebisi antar influencer. Nah, ini menarik nih. Antar influencer ini biasanya banyak nih masanya nih gitu ya, menarik ya. Nah, Kadispora Kota Kediri ya, Bambang Priambodo mengatakan kalau penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas olahraga sport, gitu, combat sport ya. Jadi selain menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Kota, ajang ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi kreativitas dan juga olahragawan serta atlet-atlet muda berbakat khususnya olahraga combat, gitu. Menarik ya, ini keren ya. Menurut gue ya, combat sport itu jadi salah satu olahraga yang banyak diminati juga, gitu. Jadi bukan soal gondok pukul-pukulan di atas ring ya, tapi itu memang ada safety-nya, ada wasitnya, ada aturannya gitu ya. Jadi diwadahi gitu ya. Gitu. Itu tuh kalau yang apa anak-anak muda-muda nih yang tiap malam jadi geng-gengan tuh mending ini nih, ikut combat sport nih, beneran tarung di atas ring dengan safety gitu ya. Kalau memang rasa jagoan sih. Ya udah, Taman Pro 2 itu informasi terakhir yang bisa di-update buat kalian semua. Jadi abis ini kita akan masuk ke jam request. Jadi kalian kalau yang mau ikut request nanti abis ini bisa join ya. Oke, kita ke satu lagu dari Mahalini, Ingat-ingat lagi.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dia jam request kita nih. Jadi buat kalian yang mau ikutan request, ini dia tempatnya. Kita terima nih sampai jam berapa ya? Jam 11 malam. Jadi buat yang mau ikutan request bisa banget ya. Kalian bisa gabung lewat nomor WA di 0811 7322330, atau kalian juga bisa gabung ya lewat TikTok live kita sesaat lagi. So don't go anywhere.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

Satu lagu dari Chris Patih ya, lewat kesalahan yang sama. Tadi yang request si Cult Meaning gitu. Siapa sih nama akunnya tadi? Teman kita di TikTok ya. Nah buat kalian nih teman Pro 2 yang lagi gabung dengerin kita di 105,1 FM, kalian mau ikutan request di malam hari ini bisa banget ya, kita sampai jam 11 malam. Kalian bisa gabung lewat line WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian bisa ikutan chat komen di live chat di TikTok kita yang lagi live di Pro 2 Bengkulu ya. Ada mau request Ari Lasmana, Aku Harus Pergi. Wah, itu lagu featuring Wisnu Santika ya. Oke, kita masukin. Pas banget sebenarnya lagi nongkrong di playlist kita nomor atas nih. Habis ini bakal kita langsung puterin ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau ikut request bisa nomor WhatsAppnya di 0811 7322330, atau kalian bisa gabung di live chat kita. Kalian lagi dengerin nih di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikTok. Ya, scroll dulu akun TikTok @pro2bengkulu ya, 2-nya pakai angka. Kita lagi live di situ. Kalian bisa juga request lewat sana, bisa interaksi langsung ya. Oke. Nah, berhubung tadi udah ada yang request lagu dari Ari Lesmana, Aku Harus Pergi featuring Wisnu Santika, kita puterin langsung aja. Yang lain ditunggu requestannya, oke?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Udah kalau dengerin Juicy Lucy ya, itu udah lagu anak-anak sekarang banget gitu ya. Fix. Juicy Lucy, Gurun Hujan nih teman Pro 2, lagu baru mereka lagi rame juga didengerin ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan request lagu Juicy Lucy, udah bisa. Ya lagunya Gurun Hujan ada di Pro 2 Bungkulu. Selamat malam, ada Wandi, ada Ian Juliansa juga baru gabung di TikTok. Hai, malam ya. Wandi mau dengerin lagunya Mendua. Khusus untuk si dia yang sudah terlelap tidur. Kenapa lagunya Mendua gitu? Kenapa lagunya Mendua ya? Agak-agak nggak relate untuk hubungan gitu ya. Buat teman-teman yang mau ikutan request, bisa banget ya. Silakan untuk requestan kita bisa di nomor WA 0811 7322330 ya. Atau kalian juga bisa ikutan request lewat live chat TikTok kita ya. Kalian bisa mampir ke TikTok, terus kalian bisa ya langsung aja chat di situ. Spam chat. Nama musisinya, nama penyanyinya, dan requestan lagunya. Jangan lupa juga buat teman-teman di TikTok bisa dibantu tap-tap layarnya ya. Request lagu kolesterol yang mana aja. Kita kan lagi lagu ini ya, major lokal ya. Jadi buat lagu indie itu khusus hari Minggu aja ya. Kalau mau request lagu indie hari Minggu jam 8 malam. Nah itu tuh jam khusus request indie tuh. Tapi kayaknya nggak live sih ya, jadi bisa lewat WhatsApp aja. Oke deh, kita puterin dulu The Street Mendua tadi di request sama Wandi ya. Karena buat pacarnya, buat si dia yang diam-diam mendua. Aduh, sah, pedih nih.

keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ini lagi bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah, masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa?

Oke, ada Salma Salsabil barusan lewat sesal. Mana nih? Katanya tadi yang pengen dibacain salam-salamnya biar kedengeran di radio juga. Ya udah sekarang. Harusnya dari tadi tuh. Dari tadi tuh ya kan ketiknya di live chat. Jadi teman-teman di TikTok tuh pada nanya nih, "Bang, kalau kita ngetik di TikTok tuh bisa dibacain di radio?" Ya udah pasti bisa lah. Gitu ya. Jadi silakan ya. Malam lah buat semuanya, ada Decu, ada Mr. Baygon gitu ya kan. Ada siapa lagi tadi? Ada Tika Ratna, ada Yin, ada Yan Juliansa masih dengerin ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dengerin lagu kesayangan kalian, mau request, itu bisa banget ya. Nomor WA-nya di 0811 7322330, sekali lagi ya, di nomor WhatsApp 0811 ya 7322330 ya, sekali lagi 0811 7322330. Jadi silakan aja yang mau ikutan request, kita masih tunggu di sini. Tadi kita lagi nabung, itu ada requestannya dari Last Child sama For Revenge ya, featuring Anissa Sebelo titik terendah. Oke, okay. Ini siapa lagi yang masuk nih? Wah, belum ada. Ya udah di WhatsApp dulu. Kayaknya ada yang masuk tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin mau request lagunya Live It Up Nick Jam featuring Will Smith. Wah, kita nih lagu Indo nih. Gimana dong? Ganti deh ya, boleh ya? Ya udah deh, kita dengerin dulu Last Child featuring bukan Last Child pedih yang For Revenge featuring Anissa Sabila. Nanti kita puterin habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Bukul, teman terbaik kamu.

For Revenge featuring Anissa Sabila lewat titik terendah. Ini lagu dia kan merecycle sih. Ada versi cowoknya, sekarang ada versi ceweknya. Banyak juga yang bilang kalau versi cowok tuh lebih gigit. Tapi menurut dia sih versi ceweknya gak kalah keren sih ya. Ini spesial aja buat tadi yang request. Dan kita lagi pada banyak nih yang lagi request ya di WhatsApp boleh. Terus ada yang cerita-cerita juga. Ini ada Kak Jess ya, ada teman kita nih dari Produa Sungai Liat lagi mampir. Hai buat teman-teman dari Produa Sungai Liat. Besok-besok nih kita bisa-bisa collab bareng lah ya, kalau live di TikTok ya. Berhubung nih Produa Bengkulu nih keluarnya malam-malam ya, kalau live-nya tuh jam 9 malam sampai jam 11 tuh nongol tuh biasanya Produa Bengkulu tuh ya. Kalau tidak ada aral merintang, kadang-kadang penyiarnya ada aja yang bang internet gangguan ya. Tapi sejauh ini tuh aman ya, kita tuh udah live. Dia hampir lupa ya, pertama kali Produa Bengkulu tuh live tuh Februari kalau gak salah, sebelum puasa ya. Sampai sekarang tuh, jadi udah berapa bulan tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah setengah tahun guys. Udah setengah tahun kita live di TikTok ya. Membangun akun ini dari followersnya 50. Orang kantor semua tuh yang follow kemarin awal-awal ya. Sampai sekarang berapa ya? Udah 5.000 ya. Keren kalian, thank you ya. Thank you yang udah follow. Berkat konsistensi live setiap malam ini ya, orang-orang introvert ini muncul ke permukaan gitu, memperlihatkan muka yang selama itu cuma dengar suaranya. Jadi banyaklah pendengar yang bilang kayak, wah radio tuh bisa ditonton ya sekarang. Bisa. Mampir ke TikTok kita makanya gitu. Follow ya TikToknya Produa ya. Kita masih punya stok lagu nih yang di request tadi. Ada yang mau dengerin Ivan Seventeen juga, Jangan Paksa Rindu. Terus ada yang curhat lagi. Si Ian, Ian hobi banget ya curhat di WhatsApp. Dia bilang gini, kita bacain dulu ya. Samarin nama, udah telat, udah aku bilang duluan. Soalnya nomormu udah kelihatan di sini ya. Katanya dia punya teman ya, dianggap udah adik ya. Sebut aja namanya Bunga, usianya masih muda, tapi beban hidup yang dia pikul tuh kayaknya rasanya lebih berat daripada umurnya. Banyak sih kayaknya orang yang hidup kayak gitu ya. Dia punya umur yang punya beban hidup tuh berat gitu ya. Nah sejak kecil keadaan keluarganya tuh gak utuh. Orang tuanya udah pisah, lalu dia tinggal sama ayah dan ibu sambungnya. Nah belum lama ini ayah dan ibu sambungnya kembali pisah. Dan kejadian itu buat hidupnya kembali berubah dan harus mulai lagi semuanya dari awal gitu ya. Oke. Nah di tengah masalah keluarga yang belum selesai, Bunga juga sedang berjuang mencari pekerjaan. Dia sudah berkali-kali ikut interview, ngirim lamaran ke berbagai tempat, tapi sampai sekarang tuh masih nunggu kabar. Walaupun gitu dia gak nyerah gitu. Jujur nih aku salut gitu ya sama ketegaran si Bunga. Di usia muda dia tetap kuat jalanin hidup walaupun berkali-kali diuji. Aku cuma berharap semoga Allah itu bisa membukakan jalan terbaik untuk dia, memberikan dia pekerjaan, mengganti semua air mata yang udah dia keluarkan, serta perjuangan yang dia tempuh itu diganti sama kebahagiaan. Thank you udah bacain curhat kita. Semoga Bunga dan siapapun yang sedang berjuang hari ini untuk cari kerjaan, untuk hidup lebih baik, itu diberikan kekuatan dan kemudahan. Wow. Yes, jadi buat kalian yang sedang berjuang hari ini, mungkin kalian lagi pada nganggur, pengen cari kerjaan, mungkin kalian juga apa ya, orang yang bisa jadi tulang punggung keluarga, kuat-kuat ya dengan in this economy gitu. Katanya kan in this economy tuh kayak kita tuh susah cari kerjaan. Berjuang lah guys, ya, manfaatkan semua sumber yang ada, manfaatkan semua yang bisa kalian bisa. Sosial media yang ada ini kalian manfaatkan. Semoga kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik. Kalian bisa dapat rezeki, apalagi niat kalian itu buat keluarga. Percayalah selalu ada rezeki buat keluarga guys ya. Hai Gio, ternyata ini paduan suara RRI. Paduan suara RRI, penyiar. Paduan suara mah kita banyak nih. Yaudah deh ya. Kali ini kita dengerin dulu ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Spesial aja buat kalian yang lagi dengerin Produa di malam ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Movie Touring Andin lewat saat bahagia. Yeay. Gak berasa kita udah di jam 22.21 menit waktu Indonesia Barat. Kita berarti punya ya kurang lebih 40 menit lagi nih teman Pro 2 sampai jam 23 atau jam 11 malam untuk terima requestan kalian semua. Sekali lagi yang mau ikutan request bisa lewat WhatsApp di 0811-732-2330 atau bisa lewat live chat TikTok kita nih yang lagi rame banget nih. Halo, halo, halo semuanya. Ada Eya, ada Asri, ada Gio, ada Eriko, ada Taiko, ada siapa lagi tuh? Ada Yana. Malam lah semuanya yang lagi pada standby ya di TikTok ya. Jadi sekali lagi yang mau ikut request bisa kalian langsung aja. Kalau mau request tuh gampang ya. Di chat langsung aja tuh. Kayak Eya tuh, Budi Doremi mau request Budi Doremi judul lagunya Aku Tanpa Kamu. Nah gitu, gitu aja. Sekalian mau kirim salam pun boleh ya. Silakan ya, yang mau curhat boleh cerita, boleh. Tadi ada yang cerita soal temennya, ada lah yang cerita soal kerjaan, bebas. Bebas sampai jam 23 kalian mau cerita sama Dika bisa tuh. Kalau Dika sih cerita apa ya? Mungkin persiapan nobar kali ya. Jadi lagi pada nungguin Inggris versus Argentina. Wah, mana nih? Suara pendukungnya Inggris mana nih yang ada di TikTok mungkin? Suara pendukungnya Inggris mana? Suara pendukungnya Argentina mana? Coba tuh spam dulu Argentina, Inggris gitu. Kira-kira siapa yang akan pulang duluan? Gak pulang juga sih, sebenarnya siapapun yang kalah masih ada perebutan tempat ketiga tanggal 19. Ya kan? Argentina kalah misalnya bakal ketemu Prancis. Inggris kalah bakal ketemu Prancis, sama aja ya. Bedanya juara memperebutkan juara 3. Tapi tau gak sih juara 3? Juara 3 itu hadiah gede banget. 1T kalau gak salah ya. Wah, aku mau cerita bang, dompetku kosong. Kayaknya gak cuma kamu sendiri deh dompetnya kosong. Banyak tuh yang dompetnya kosong ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi pada nunggu kerjaan-kerjaan mungkin malam ini ya, lagi pada kerja, baik itu kalian lagi jualan dagangan minuman malam nih ya, jual nasi goreng kek, jual bandrek, jual mie rebus, mie goreng, sate, abang-abang semuanya dah yang malam ini lagi pada kerja, malam ini semangat ya, semoga dagangannya pada laku. Biar tambah semangat kita kasih lagu nih. Ada Budi Doremi featuring Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Roni Parlian, tak ada yang sepertimu. Seru banget ya, dengerin lagu kayak gini tuh jam 10:30. Alright, teman Pro 2, anyway, kita udah di 22.36, jadi kita punya kurang lebih 20 menitan lagi ya buat requestan kita di malam hari ini, khususnya di sharing time kita sampai jam 23. Udah banyak banget yang request dari tadi, thank you banget yang udah join juga di live TikTok kita, udah follow juga, udah bantu nge-share juga. Thank you ya buat kalian semua. Kita masih punya lagu dari Kim Nabila featuring Kim featuring Nabila Taki ya, gitu ya. Bayangan Cinta Yang Lalu yang bakal kita puterin. Dan buat kalian yang mau ikut request, kita masih terima untuk requestannya, silahkan ya. Masih ada 20 menitan lagi nih buat kita puterin lagu-lagu kalian. Untuk nomor WhatsApp-nya di 0811-732-2330, sekali lagi di nomor WhatsApp 0811-732-2330 ya. Oke, jadi silakan yang mau request, masih terbuka kesempatan. Apalagi buat teman-teman yang lagi mampir di TikTok, gampang banget, kalian tinggal chat di live chat tuh, di kolom live chat, ketik nama, terus mau request lagu apa, gampang banget kan? Ya, ya udah kita langsung aja nih. Kebetulan ada Kim featuring Nabila Taki udah antri di playlist kita buat diputerin. Jadi buat kalian yang mau ikut request, masih kita tunggu, oke? Okay?

Ada Sandika Lewat Tak Berdaya ya teman Pro 2. Dan kita udah di menit akhir nih buat requestan kita di malam hari ini ya, buat edisi siar hari ini, untuk sharing time dan request kita di hari Rabu ya, 15 Juli 2026 ya. Kita punya requestan terakhir kayaknya nih. Ada Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah ikut request tadi. Ada Joko gitu ya, ada Taiko, ada Yana, ada Kang Oyen masih standby juga di sini. Thank you ya. Sekali lagi buat teman-teman yang nanti nggak kebagian mungkin requestannya, atau kalian mau ikutan request juga di live TikTok kita. Kita live-nya itu ada jam siang dan jam malam. Kalau siang kita di jam 10 sampai jam 12 siang, itu kita live di jam itu. Kalau malam kita di jam 9 sampai jam 11 malam ya. Jadi 2 jam malam, 2 jam siang. Kalian bisa pantengin di sana, ada penyiar yang bertugas nanti untuk nemenin kalian di live itu, oke? Okay? Nah, kita langsung aja nih. Karena tadi ada yang pengen dengerin lagunya Hi-Fi. Yaudah, kita langsung puterin aja. Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?

Oke teman Pro 2, itu dia lagu terakhir malam hari ini ya, buat menutup requestan kita di sharing time untuk edisi hari ini ya. Thank you banget untuk yang udah ikutan. Udah 2 jam kurang lebih, hampir 2 jam ya, 1 jam 49 menit. Thank you Bunga Beracun, sorry banget kamu mungkin belum bisa request lagi karena waktu yang udah membatasi kita ya. Besok gabung lagi, malam besok kita juga live lagi ya, jam dicatat ya, jam 21 sampai jam 23. Oke? Di setiap malam ya. Kalau siang kita jam 10 sampai jam 12 siang. Segitu aja. Dika pamit untuk jam request ini, tapi habis ini ada jazz music. Jadi buat kalian yang mau dengerin lagu-lagu enak dari anak negeri, masih bisa kalian dengerin full selama 1 jam sampai jam 12 malam. Tapi enggak di TikTok live lagi karena kita bakal off stream. Kalian bisa beralih ke 105,1 FM atau bisa download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan kami secara audio. Dika pamit, terima kasih untuk semuanya dan selamat menikmati suguhan jazz music dari kami sampai jam 23.55 sebelum kami tutup siaran nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang di namanya ada huruf I-nya?
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ngobrol 2 pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sampai di akhir kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini ya, di Rabu 15 Juli 2026. Saatnya saya Dika Nugraha pamit undur diri dari ruang dengar teman semua dan mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini. Dika pamit undur diri, terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
1: Produ FM.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
1: Selamat pagi teman Produ.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengarkan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Info Pro 2 pagi ini bareng aku Tata, teman Pro 2. Dan buat kamu yang suka nunda bayar pajak kendaraan, mulai deh kamu ubah kebiasaan itu, teman Pro 2. Karena Jasa Raja Samsat Bengkulu Selatan bersama Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan, ini bagian Bengkulu Selatan ya, ini terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Itu pun diikuti juga Kota Bengkulu. Dan buat kamu yang belum bayar pajak, coba deh cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Bian, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih?
0: Tenang, Jaklah, nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 lewat Taylor Swift The Fate of Ophelia. Tata mau memberikan afirmasi dulu nih pagi-pagi, kayak kasih info juga. Kapan nih terakhir kali kamu ngasih pujian yang tulus banget ke orang terdekat atau tersayang, kayak teman, orang tua, saudara, pasangan ya? Karena jangan dianggap sepele, teman Pro 2, kata-kata sederhana ternyata punya dampak besar dalam sebuah hubungan. Jadi ini beneran ada penelitian psikologinya dan menunjukkan kalau kamu tuh memberikan pujian itu bisa banget meningkatkan kepercayaan dirinya, membuat seseorang merasa lebih dihargai, bahkan memancarkan aura positif. Jadi ini bukan soal penampilan kayak cuman sekedar cantik atau ganteng doang ya. Banyak hal yang bisa kamu kasih pujian yang bikin mood dia membaik atau meningkat lah ya. Nah coba deh, mumpung masih pagi, coba kamu praktekin dulu ke satu orang aja, dijamin deh kamu seneng, dia juga seneng.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Duh ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik.